0: Iya dong, keren kan?
1: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apanya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

selamat kembali menggunakan Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Dan teman Pro 2, kalau mendengar kata layang-layang nih, mungkin memang sebagian dari kita tuh langsung teringat masa kecil ya teman Pro 2. Dimana bermain di lapangan terbuka, berlari mengejar angin, lalu bersorak ketika layang-layang tuh berhasil terbang tinggi di langit ya teman Pro 2. Ternyata teman Pro 2, permainan sederhana ini tuh nggak hanya menjadi hiburan aja loh, tetapi juga menjadi sebuah daya tarik wisata yang sangat luar biasa teman Pro 2. Di Purworejo, Jawa Tengah ya, tempatnya akan digelar nih Festival Layang-Layang Nasional 2026 pada 4 Juli hingga 5 Juli nih di kawasan Pantai Ketawang teman-teman. Nah, festival ini tuh menghadirkan ya peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara teman-teman. Dengan beragam kategori layang-layang mulai dari tradisional, 2 dimensi, 3 dimensi hingga trenaga yang berukuran sangat besar teman-teman. Bukan hanya menjadi ajang untuk kreativitas ya teman Pro 2, festival ini juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan yang menggerakkan perekonomian masyarakat setempat teman Pro 2. Pelaku UMKM pun ikut dilibatkan nih untuk menghadirkan aneka kuliner khas dan produk lokal nih teman Pro 2. Sehingga pengunjung tidak hanya menikmati keindahan langit yang dipenuhi layang-layang, tetapi juga bisa merasakan kekayaan budaya dan cita rasa daerah teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Indonesia tuh memang ya memiliki banyak banget potensi wisata yang unik nih. Kadang sesuatu yang terlihat sederhana ya teman Pro 2, justru itu bisa menjadi daya tarik besar, bisa dikemas dengan baik dan melibatkan masyarakat sekitar nih. Siapa tahu teman Pro 2, di Papua juga ada permainan tradisional atau budaya lokal ya yang suatu saat bisa dikembangkan dan menjadi sebuah festival yang menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah bahkan mancanegara teman-teman berdua. Nah teman-teman berdua, dulu mau tanya nih ya, dia juga penasaran nih, kalau di daerah teman-teman berdua nih, di Biak atau Papua dan sekitarnya ya, tradisi atau permainan budaya apa sih yang menurut kamu tuh layak untuk diperkenalkan lebih luas nih sebagai daya tarik wisata teman-teman berdua? Langsung aja ya kirim ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau kamu juga bisa melalui Instagram kita di Pro2Bias dan Facebook RRI Pro2Bias. Jadi yuk bagikan pendapat kamu di pagi hari ini di Nur Tunggu ya teman Pro 2. Yang pastinya jangan kemana-mana, tetap sekian terus barengan sama Dinar di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di 94.5.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
2: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can't do this long drive shit. Come on.
5: Bring them out, hey! Bring them out, yeah! Produ FM.

Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sudah menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Ah.
0: Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

95 FM Pro 2 Bias, cuman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau tadi nih ya, kita sempat ngobrol nih tentang festival layang-layang nasional yang menjadi daya tarik wisata di Purworejo nih, teman Pro 2. Kali ini kita bergeser ke destinasi lain nih di Pulau Jawa yang juga nggak kalah menarik, teman Pro 2. Kalau festival layang-layang menawarkan keindahan langit yang penuh warna ya, teman Pro 2, kali ini kita akan mengajak nih teman Pro 2 menikmati wisata yang lebih memacu adrenalin nih teman Pro 2 ya. Yaitu Lava Tour Merapi di lereng Gunung Merapi Yogyakarta teman Pro 2. Ternyata wisata ini tuh semakin diminati oleh para wisatawan ya, bahkan saat ini terdapat sekitar 1.800 armada jeep yang beroperasi di kawasan selatan Merapi untuk melayani para pengunjung setiap harinya, teman Pro 2. Hal ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme masyarakat ya terhadap wisata yang memadukan petualangan, edukasi, dan sejarah ini, teman Pro 2. Dengan menggunakan jeep klasik, wisatawan diajak menelusuri bekas jalur erupsi Gunung Merapi ya, mengunjungi Museum Sisa Hartaku, melihat batu ajan hingga kawasan bekas rumah almarhum Mbah Marijan yang kini menjadi salah satu destinasi edukasi nih teman Pro 2. Dan selama perjalanan pengunjung juga nggak hanya menikmati sensasi off-road ya, tetapi juga belajar tentang dahsyatnya erupsi Merapi dan bagaimana masyarakat sekitar tuh mampu bangkit kembali setelah bencana teman Pro 2. Dan inilah yang membuat pariwisata Indonesia tuh begitu istimewa ya teman Pro 2. Bukan hanya menyuguhkan pemandangan yang indah, tetapi juga menyimpan cerita, sejarah, dan pelajaran berharga di balik setiap destinasinya teman Pro 2. Karena Indonesia tuh memang punya begitu banyak wisata yang unik banget nih. Ada yang mengangkat budaya seperti festival yang layang, ada pula yang mengangkat kisah alam dan ketangguhan masyarakat seperti Lava Tour Merapi ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau diberi kesempatan nih ya, kalian tuh mau memilih, kalian tuh lebih tertarik menikmati festival budaya yang meriah atau menjajal wisata petualangan seperti Lava Tour Merapi ini, teman Pro 2. Kayaknya sih dua-duanya mau menarik ya, teman Pro 2 ya, tapi menurut Dinar kayaknya memang wajib dicoba semuanya nggak sih teman Pro 2. Apalagi sedang libur panjang sekolah kali ini, rasanya kalau liburan sambil mengenal budaya-budaya itu lebih seru ya teman Pro 2. Dan kamu juga bebas memilih atau menentukan pilihan kamu sendiri teman Pro 2, langsung aja ya. Kamu tentukan pilihan kamu nih, mau lebih tertarik menikmati festival budaya yang meriah atau menjajal wisata petualangan seperti Lava Tour Merapi, teman Pro 2. Jadi yuk bagikan pilihan dan alasannya, teman Pro 2 semuanya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau juga kamu bisa melalui DM ya di Instagram kita di Pro 2 Bias dan Facebook RRI Pro 2 Bias. Dinar tunggu semua pilihan-pilihan teman Pro 2 semuanya, yang pastinya jangan kemana-mana.

0: kita ampunya diri bertata di pinggiran bertatakan insan jabut di lampai ini.
1: Ada benar sekali, Bos.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Gusti, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Kristin, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anak

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Oh,
0: waduh, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Info Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 bersama dengan Baskara. Informasi pertama, cuplikan film Operasi Pesta cepat dirilis, tampilkan Iqbal Ramadan. Rumah produksi Imaginary bekerja sama dengan Bos Kreator dan Angin Segar. Dan Angin Segar merilis video klip resmi official trailer film layar lebar mendatang berjudul Operasi Pesta Copet. Film yang disutradarai oleh penabuh drum grup musik seringai Edi Kemot itu diproduseri oleh Ernest Prakasa, Dipa, Andika, Iqbal Ramadan, dan James Erlangga. Ernest, Dipa, dan Rizky Aulia atau Cici Ucup turut menjadi produser eksekutif film tersebut. Dalam video cuplikan yang diunggah di akun Instagram @ernestprakasa pada Jumat ya, dan laman internet movie.dev atau IMDb terungkap para pemeran film itu antara lain Iqbal Ramadan sebagai Ijal, Risto Immanuel sebagai Adut, Zulfa Maharani sebagai Tia, Kawaila Biba sebagai Melody. Dalam video cuplikan tersebut, Ijal mengajak Adut menyusun sebuah rencana nih. Dan video cuplikan tersebut juga memperlihatkan aksi karakter lain yang diperankan oleh aktor Dewa Jayana. Namun perannya masih belum diungkap, tetap terdapat pula kemungkinan Vincent Rompis sebagai cameo diri sendiri.
2: Info Pro 2 FM.
3: Informasi selanjutnya, pertunjukan musikal Senja Teduh Satelita disajikan bagi semua generasi. Produser sekaligus sutradara Nuya Susantono mengatakan bahwa pertunjukan teater musikal Senja Teduh Pelita dirancang sebagai karya yang bisa dinikmati oleh semua generasi. Ia menuturkan bahwa gagasan untuk menampilkan lagu-lagu Malik and the Essentials di panggung pertunjukan musikal dan menghadirkan karya yang bisa menjadi jembatan lintas generasi sudah dibicarakan sejak tahun 2023.
2: Info Pro 2 FM.
3: Informasi terakhir, Malik and the Essentials siapkan album ke-10. Grup musik Malik and the Essentials yang albumnya perdana dirilis pada 2005 kini tengah mempersiapkan karya album mereka yang ke-10. Kabar ini disampaikan grup yang beranggotaan Angga Puradireja, Indah Wisnuwardana, Arya Lale, Aditya Ramandia, Dendi Java, Randy Jawa, Soekarno, Ilman Ibrahim Isa, dan Hiji Pura Direja. Usai melihat pertunjukan musikal Senja Teduh Apelita yang terinspirasi dari lagu-lagu Malik and the Essentials. Penabuh drama Malik and the Essentials, Hiji Pura Direja mengaku setelah menyaksikan pertunjukan musikal Senja Teduh Apelita, itu termotivasi untuk membuat karya yang lebih baik lagi. Ujian Eko Pro 2 bersama Dinar Bahtiara.

0: 5.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gak kerasa nih kebersamaan kita di pada selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini udah sampai di penghujung acara aja teman Pro 2. Kita ucapin terima kasih banyak untuk teman Pro 2 semuanya ya, yang udah setia nih nemenin sejak pagi tadi. Hari ini kita sudah berbincang banyak hal ya teman Pro 2. Semoga semua informasi yang kami hadirkan pagi ini bisa menambah wawasan, menginspirasi, dan tentunya menemani aktivitas teman Pro 2 semuanya nih dengan suasana yang lebih menyenangkan ya. Nah buat teman Pro 2 yang sedang bekerja, beraktivitas di rumah, menikmati akhir pekan ya, atau mungkin sedang dalam perjalanan nih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan teman Pro 2, dan semoga hari ini membawa banyak kebahagiaan serta hal-hal baik untuk kita semua. Saya Dina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pagi hari ini. Mohon maaf ya apabila selama siaran ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Tapi tentunya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini keseruan masih akan berlanjut nih di sampai siang barengan sama Kak Dani nih, yang siap menemani teman Pro 2 semuanya dengan obrolan yang santai, informasi menarik, dan tentunya lagu-lagu favorit untuk mengisi waktumu hingga siang nanti teman Pro 2. Dan aku Dina pamit undur diri, sampai jumpa kembali di pada berikutnya. Selamat menjalankan, melanjutkan aktivitas, selamat menikmati akhir pekan, dan tetap setia bersama Pro 2 Biak tentunya ya. Dan teman Pro 2 Dina pamit, bye-bye, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. So, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbesar.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang, Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Kau bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga ku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Lisa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik.

Done it too. Joe.

0: biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republic

0: Stay tuned on Plodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

kata jig yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Pop Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aimaro Hinata Jig muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aimaro Hinata Jig biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Tuha Meka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini. Betul. Jadi istilahnya kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang goreng, nggak ada yang makan kan?
1: Iya, iya, benar-benar.
0: Nah, tapi dengan dia punya komunitas, ini sebenarnya langkah lebih maju. Bagaimana caranya komunitas dulu tahu?
1: Betul.
0: Seperti kayak idol, idol itu bisa tahu besok jam 3 sore, lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, hey guys, lagu saya besok ada loh di mana-mana. Itu mereka yang muter dulu.
1: Benar. Benar.
0: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok. Akan pakai lagunya si artis itu,
1: okay.
0: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya naiknya, gitu. Nah itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
1: Okay.
0: Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
1: Betul,
0: ya kan, bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
1: Betul.
0: Nah itu.
1: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
0: Duo.
1: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
2: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock.
1: Oke.
2: Okay. Karena memang balik lagi kita sebelum di orbit single, di keluarga single ini, kita pasti ada kelas dulu.
1: Betul.
2: Atau ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada kelas vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman Angel tuh kayak surprising, kayak, oh kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak, ternyata kita bukan belum bisa, kita belum mencoba aja.
1: Betul.
2: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang rasa nggak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian nggak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
1: Ah, itu dia, benar. Asik banget.
0: Berani mencoba.
1: Berani mencoba. Benar-benar. Kalau dari Kak Inga, gimana?
3: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nadia. Jadi memang dunia musik itu sebenarnya deket. Sama aku, mulai dari keluarga, karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
1: Oh, wow.
3: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
1: Okay.
3: Iya, sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya, nyanyi ya asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya coba-coba lah buat channel YouTube, jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Tapi sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol,
1: ya,
3: tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya,
2: belum lolos.
3: Tapi umur juga udah nggak cukup, jadi nggak bisa. Iya, masih banyak yang lain. Tentunya ini jadi wadah, ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
1: Yes.
3: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riff-riffnya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga, dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah yang bisa diterima oleh masyarakat.
1: Amin.
0: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya, conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung, dia lagi kita lagi nonton Miss gitu.
1: Iya, benar. Lagi
0: seru banget gitu ya.
1: Benar.
0: Katanya. Seru juga.
1: Benar.
0: Biasa dia.
1: Iya benar.
0: Bagus pikir terlatih.
1: Betul.
0: Gak diragukan lagi.
1: Benar. Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya.
0: Berani mencoba.
1: Untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengin berkarya tapi kayak masih ragu.
0: Iya. Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin ini berani gitu. Cuma kalau nggak ketemu wadah yang tepat, agak sulit juga.
1: Itu dia. Ya,
0: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
1: Yes.
0: Produsernya bagaimana, materi lagunya, itu kan udah teknis banget kan.
1: Betul.
0: Nah, ujung-ujungnya, ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya. Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya. Mau seperti apa ujungnya. Benar-benar. Oh. Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu orang bilang, ih, ya kan, ih Denoni ada loh.
1: Betul. Oke.
0: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kan.
1: Itu gak, udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
3: Kita hilang Instagram kan, kenapa nih kata Meta?
1: Kena spam nanti. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana, 42 masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Trainer tentunya, masih temenin sama Mas Rio dan juga The Noni. Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
1: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
1: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, kan? Berat banget gak sih?
2: Harus banget dengerin lagu ini.
1: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Aku juga sih.
1: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Oh. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
0: banyak yang mainin.
1: Makanya
2: cowok aja nih, kadang cowok juga ada.
3: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
2: Itu mainin cinta agak
1: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta itu bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa panggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
2: Dia bilang, oh saya punya lagu nih yang
1: ya, cocok.
2: Iya. Okay. Nah kita kaget lah apa itu.
1: Iya.
2: Adalah lagu Jangan Main Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
1: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibang bisa baca masa lalu.
3: Ya sebenarnya iya loh dia gitu.
0: Ditambahin
3: ada orang itu depan.
1: Kan maksud aku mending baca masa depan kayak ya.
0: Benar.
3: Masa lalu timbun aja. Ya,
2: ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP. Boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, mau main langsung kirim
1: aja lagu
2: kita.
3: Ini tameng berarti ya.
1: Tameng dan juga manifesti ya, untuk orang-orang ya. Okay. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
2: Kita support melalui lagu nih. Jadi kita remind duluan bagi yang main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta karena cinta itu
1: Betul. Kita gak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Udah padat jadwalnya.
3: Kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
3: Tanya Mary-nya boleh nggak?
1: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya? Ada nggak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
1: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat. Pakar cinta yang selalu main-main itu saya.
0: Waduh, siapa yang berani main-mainin?
1: Banyak kan.
3: Ini curhat atau siapa ya?
1: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya. Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku enggak ya.
0: Oh, suka yang lebih muda ya.
1: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
1: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup
0: deh. Waduh. 5 kali banyak sih.
3: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang dipukul.
0: Well done,
1: tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Sih bener sih, lebih pro soalnya.
1: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
2: Kita udah merimain nih, jangan
1: trauma soalnya.
0: Bener-bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
1: Yang pertama nggak konsisten hadirnya.
0: Okay.
1: Kalau udah nggak konsisten hadirnya, mending cari yang baru nggak? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: aku. Waduh, lama juga ya.
1: Lama kan ya.
0: Iya.
3: Itu salah satu parameternya gitu ya.
1: Iya.
3: Yang kedua.
1: Yang kedua, apa ya? Kalau dari pengalaman aku, ternyata cowok itu gak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
2: bawa ke keluarga pun belum tentu ya dia serius.
0: Okay. Gak
2: menjamin semua itu.
1: Jadi untuk menjamin orang itu gak mainin perasaan kita tuh yang gak ketebak juga. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba.
0: Okay.
1: Kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era,
0: tiba-tiba
2: kayak banyak cowok tuh di awal
0: kayak lo gitu. Ah, iya sih,
2: benar-benar.
0: Awalnya di awal
2: kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut pada cewek ini, udah deh melompo-lompo.
0: Oke.
1: Kadang berpikir aneh ya, Kak, karena kan itu kalau dibilang cantik-cantik kan ya, prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Oke, benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
1: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya.
0: Iya,
1: kan,
0: benar.
1: Makanya kadang tuh membingungkan, Kak. Cowok tuh gimana sih?
2: Jadi, depannya mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai akhir.
1: Kalau bisa.

0: percaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
1: Asik.
0: Begitu juga cinta-cinta kalian.
1: Asik. Benar.
2: Kalau emang cari yang konsisten, pasti yo konsisten. Benar, konsisten bikin lagu gitu kan.
0: Rilis.
2: Udah mantap, benar. Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya.
1: Dan now nih jangan mainin cinta nih yang bakal gua play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Now nih dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Benar-benar seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta. Kalau enggak nanti dinyanyiin The Noni. Benar. Tapi BTW tadi belum sempat nanya itu sih ya Mas ya.
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya, itu kenapa
0: namanya? Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Silakan lagi ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil diskus kita bersama ya,
0: okay.
1: Dari direksi kita juga yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo Nona, Noni, okay. Noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
0: Okay.
1: Elegan, gitu kan. Cantik harus ya, karena ya, wanita. Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya.
3: Iya.
1: Dan okay. N-nya itu Nagia. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu ngeri banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga. Pokoknya menginspirasi.
0: Oh, wow, luar biasa namanya ya Mas ya. Luar biasa.
3: Nama betul. Adalah doa.
0: Ah, ya. Itu dia.
1: Bisa juga nih di Korea juga oni-oni.
2: Karena ya. Kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
3: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede aja. Benar-benar aduh. Makanya bisa sendiri. Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kak Nadia itu apa kedepannya? Pengen apa sih di dunia musik tentunya?
3: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui proyek ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa proyek lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
3: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya ya, dan label betul. Tapi untuk semua orang yang mendengarkan ya. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari proyek ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang kita bantu mengangkat. Kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekstrafnya, salah satu subsektornya kan musik.
0: Betul.
3: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platformnya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak, cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat layak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil, daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
1: Betul, di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Betul. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok kan mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan ya.
2: Oh, itu wadahnya ya.
1: Iya, itu tempatnya.
0: Benar, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta ya, dengan lagu
1: kita bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita nggak bisa mengungkapkan.
1: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya. Iya.
1: Kalau sekarang kan TikTok kan kita kan langsung share aja ke orangnya.
2: Nah. Awas ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
3: Atau nggak panggil aja The Noni. Kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Nggak bawa headset, tenang aja. Ada The Noni.
3: lebih ke kayak kena reki ya itu dalam
0: langsung kiri kanan soalnya di kuping. Udah. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar
2: tuh. Maksudnya teman-teman musikpreneur di Indonesia jangan takut. Enggak harus juga dia di Jakarta kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu karena kadang kan gitu mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu. Bisa baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan nih diselesaikan lagunya kemarin? Sebentar kan?
3: Sebentar banget.
2: Sebulan. Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai ini mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar.
0: Iya, benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawa lagu konteks film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka dia dari Gunung Kerinci.
0: Wow,
2: dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia pindah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian gitu. Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru.
2: Selalu. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRIPO 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi ya.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama. Yes. Musikpreneur sendiri atau nada buminya.
0: Benar.
2: Jadi kita banyak, nggak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak. Bisa apa aja
0: nanti. Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
3: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram. Bener. Kita Instagram
1: jangan lupa follow pribadi. Di akun official kita, di manajemen kita Rinse Entertainment,
3: Rahasia Investasi Sukses.
1: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
1: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage internasional stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
3: Betul.
1: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin.
0: Oke.
3: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
1: Oh iya, tentu.
3: Boleh. Foto keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi @ditazulaika dan
1: Nagia Halisa.
3: Jangan lupa follow.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh iya, itu.
1: Itu yang paling penting.
3: Yang paling penting.
0: Benar.
3: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
2: Oh, siap.
1: Siap.
2: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana. Dia udah berinteraksi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita gak tahu rahasianya apa.
0: Iya bener.
1: Rahasia ya, namanya
2: rahasia.
0: Bener.
3: Dijut ya.
0: Waduh.
2: Jadi dia untuk sukses berarti.
0: Betul.
2: Itu dia.
0: Itu dia bener. Bener-bener doanya yang kenceng juga ya selain berusaha ya.
1: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
3: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
3: Belum ada.
0: Belum ya?
3: Next,
0: mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka. Bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Teman Pro 2, teman terbaik ya tadi katanya.
1: Terbaik Pro 2.
3: Ya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you. Luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Jadi, amin. Semoga
1: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
3: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya Nagia ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
1: Thank you banget.
3: Selamat menikmati.
1: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi untuk Music Planner teman-teman se Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa Denoni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga. Betul. Karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah, otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah, itu harus dijaga.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebagai talent, malah sekarang udah menjadi artis, ya udah, lakukan. Nah, sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul,
2: ya, yaitu adalah tadi dibilang apa? Rahasia investasi
0: sukses. Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Denoni sudah main-main. Sukses selalu, ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya. Ini mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye-bye.

Oke, teman Produa, tadi kita sudah sama-sama ikuti Music Senior dari Produa Seni Jakarta edisi akhir pekan 4 Juli 2026. Masih bersama Dani di Santai Siang, teman-teman ya. Semangat saja untuk kamu di akhir pekan ini, semoga happy kali ini dan selamat menjalankan tugasnya kamu dan tanggung jawab kamu di hari ini.

0: terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, jangan lah kak.
0: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM,
2: teman terbaik kamu. Yeah, yeah.

0: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi miru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Oke, teman berdua, nostalgia jajanan sekolah mana nih yang paling kamu rindukan pada waktu zaman sekolah? Karena memang kalau mau dibilang setiap orang pasti punya kenangan manis saat jam istirahat sekolah, ya kan? Begitu bel berbunyi, tujuan pertama bukan perpustakaan atau lapangan, melainkan kantin atau bahkan penjual jajanan di depan gerbang sekolah. Ada yang langsung berburu cilok hangat dengan saus kacang, cimol yang gurih, telur gulung, es mambo, mie lidi yang pedas, sampai aneka permen warna-warni yang dulu harganya hanya beberapa ratus rupiah saja. Rasanya mungkin sederhana ya, tapi kenangannya begitu melekat. Dan yang paling menarik lagi nih ya, banyak jajanan sekolah yang kini kembali populer, teman-teman ya. Beberapa bahkan hadir dengan kemasan yang lebih modern dan juga dijual di kafe atau di toko oleh-oleh. Nah, ternyata rasa nostalgia itu memang punya daya tarik tersendiri. Kalau teman Pro 2, coba berbagi cerita kamu sedikit, jajanan sekolah apa nih yang paling kamu rindukan? Apakah masih bisa ditemukan sampai sekarang atau justru sudah sulit dicari? Nah, kamu bisa ceritakan juga deh ya, kenangan lucu ataupun seru mungkin yang pernah kamu alami saat berburu jajanan waktu

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya dong, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kok nggak penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

dia, Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya berkelip. Brasil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya terasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling berpengalaman. Kita dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

0: tumpukan sampah. Let's go.
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Masih bersama Dani di Santai Siang, teman-teman ya. Belakangan ini kalau mau bilang menu plant-based semakin mudah ditemukan, mulai dari burger tanpa daging, susu berbahan oat atau kedelai, hingga berbagai olahan yang mengandalkan bahan-bahan nabati sebagai menu utama. Nah, bagi sebagian orang itu bisa dibilang memilih makanan plant-based ini bukan sekedar mengikuti tren. Ada yang melakukannya demi menjaga kesehatan, terus mengurangi konsumsi daging, atau bahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan teman berdua. Ya, namun tidak sedikit juga teman-teman ya yang penasaran karena sering melihat menu-menu ini viral di media sosial. Kalau di sisi lain, masih ada yang beranggapan bahwa makanan plant-based ini belum tentu cocok untuk semua orang. Ada yang merasa rasanya berbeda, ada yang merasa juga harganya relatif lebih mahal, atau hanya menjadi tren yang akan meredup seiring berjalannya waktu. Nah, menurut teman perdua, apakah makanan-makanan plant-based ini akan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat ke depan, atau hanya sekedar tren kuliner yang sedang naik daun sekarang?

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Pengen dijeni ke perpustakaan, Bli.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya. Dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Golok.
1: Kok udah rapi sih, Mega Monet?
0: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Wuh, biasaan ya kamu.
0: Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu. Bukan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, jelas.

Teman Produa, sekarang sudah pukul 13 lebih 21 menit saat ini. Selamat siang saja untuk semuanya. Saya punya beberapa informasi update seputar dunia olahraga. Seperti event saat ini datang dari pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scolani, mengakui timnya mendapat ujian berat ketika bertemu Tanjung Verde tadi dalam laga 32 besar Piala Dunia di Stadion Hard Rock Miami, Florida, Amerika Serikat. Nah, kalau ini juga memuji penampilan Tanjung Verde yang memaksa Argentina memainkan babak tambahan waktu demi meraih kemenangan dramatis 3-2 dan juga melangkah ke babak 16 besar. Jadi gol ketujuh Lionel Messi di turnamen kali ini sempat membawa Argentina memimpin, tapi Tanjung Verde juga sukses menyamakan kedudukan sekaligus memaksa

laga tadi, kiper Emiliano Martinez menjadi salah satu sosok kunci dengan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga peluang Argentina tetap hidup hingga peluit akhir berbunyi. Argentina selanjutnya nanti akan menghadapi Mesir yang lolos dengan menyisihkan Australia lewat adu penalti, di mana dalam laga 16 besar yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Georgia di Amerika Serikat nanti. Itu dia satu informasi update datang dari pertandingan terakhir tadi, Argentina versus Tanjung Verde, di mana pelatih tim nasional Argentina Lionel Scaloni mengakui timnya mendapat ujian berat ketika bertemu Tanjung.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 ini cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1037.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

Satu lagi informasi masih seputar Piala Dunia, teman-teman. Tim kejutan Paraguay bakal menantang tim unggulan Prancis dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat. Di mana kelolosan Paraguay memakan korban tim pemilik 4 gelar juara dunia Jerman yang mereka singkirkan di babak 32 besar lewat adu penalti. Dan Prancis tentu harus menjaga fokus mereka juga jika tidak ingin mengalami nasib serupa. Nah, Paraguay sendiri meski di atas kertas datang ke Piala Dunia 2026 sebagai kontestan rutin tanpa ekspektasi berarti mampu memperlihatkan penampilan yang relatif disiplin dan juga yang solid sepanjang babak penyisihan grup. Nah, setelah kalah 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat, tim besutan Gustavo Alfaro ini mampu mengalahkan Turki 1-0 dan juga main imbang 0-0 lawan Australia untuk melaju dari grup D sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Nah, pertahanan rapat dan juga efektivitas balik dari ini jadi senjata utama Paraguay selama tampil di Piala Dunia 2026.

Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijak.

just come.

0: Mesin mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengerti.

0: Eh Jari, aku gak jadi iri sama kamu deh. Betul, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, pikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Satu informasi datang dari dunia hiburan, di mana produser sekaligus sutradara Nuya Susantono mengatakan bahwa pertunjukan teater musikal Sunja Teduh Pelita dirancang sebagai karya yang bisa dinikmati oleh semua generasi. Dan dia juga mengatakan kalau gagasan untuk menampilkan lagu-lagu Malik and the Essentials di panggung pertunjukan musikal ini dan juga menghadirkan karya yang bisa menjadi jembatan lintas generasi sudah dibicarakan sejak tahun 2023. Nuya juga menceritakan bahwa proses pemilihan lagu-lagu untuk pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita ini mencakup kegiatan mendengarkan semua lagu-lagu dalam 9 album Malik and the Essentials. Nah, selama proses itu Nuya mengaku mendapat banyak sekali inspirasi mulai dari lirik dan juga bunyi-bunyi dalam lagu Malik and the Essentials membantunya membangun cerita pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita. Jadi ya, kabar terbaru datang dari satu pertunjukan yang baru-baru ini ditampilkan, pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita, disajikan bagi semua generasi.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Yaya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kemana nih kita?
5: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
4: Oke, pakai Google Maps aja.
6: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
4: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
5: 20M, Bos.
4: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
6: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
4: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
5: Kita belok kiri aja, Bos.
4: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
6: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
5: Hah?
6: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
5: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
6: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.

Satu lagi informasi teman Pro 2 datang dari film Cekodam, sajikan horor komedi tentang masalah masyarakat yang ada saat ini. Nah, di mana produser di company Dihraj Salwani menyampaikan bahwa film Cekodam menyajikan cerita horor komedi tentang permasalahan sehari-hari masyarakat ini. Nah, ini dikutip dalam siaran pers pembuatan film di Jakarta pada hari Jumat. Kata dari Dihraj mengatakan kalau film Cekodam lahir dari fenomena yang muncul di kalangan masyarakat yang menghadapi berbagai tekanan ekonomi seperti kewajiban membayar tagihan dan juga cicilan. Nah, film Cekodam berkisah tentang tiga sekawan yang menjadikan hantu sebagai hiburan dalam konten Cekodam ini. Acara itu dinilai membuat angka ketakutan manusia terhadap hal-hal gaib menurun. Nah, Panglima Kodam kemudian ditugaskan ke dunia manusia untuk mengambilkan ketakutan manusia, namun misi itu tidak berjalan sesuai rencana, teman-teman. Nah, film yang satu ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop mulai tanggal 16 Juli 2026. Di mana pemeran film ini ada Saputra Kori, Benedictus Siregar, dan juga Jirayut, penyanyi asal Thailand. Nah, itu dia bagaimana sedikit informasi buat teman berdua, film Cekodam sajikan horor komedi tentang masalah masyarakat ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet, Ciki, gitu dong, mau bayar.

Oke, baik teman perdua, sudah mau jam 3 sore itu saya harus pamit ya teman-teman ya. Lepas ini ada Ian yang bakal temani kamu di sore ceria. Untuk itu saya mengucapkan selamat beraktivitas saja di akhir pekan ini. Semoga semuanya di hari ini menyenangkan untuk teman perdua. Saya Dani pamit, kita berjumpa kembali di hari esok. Bye-bye.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana ya? Aku diterima kan, ayam? Ayam, ayam. Aku diterima kan? Ayam, aku diterima kerja di sini kan, ayam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can't do this on dry set.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out.
1: Hai adik-adik,
0: ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Tadi kakak, aku bisanya lagu Korea.

0: By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Produ FM.

Network FMB yang terbaik kamu, teman-teman produser semua, masih bareng saya di sini sama kamu di Solcer ya. Lagi buter ini dan kita masih tentunya dengan program informasi dan informasi lagu-lagu pilihan di Sabtu tanggal 4 Juli 2020 baru-baru saja. Tanggal 4 nih Juli ya. Sebenarnya kayaknya masih banyak amunisi nih teman-teman produser semua. Mana pada malam minggu mau kemana? Mungkin mau nongkrong atau ngopi-ngopi lah tante. Pokoknya apapun yang kamu kerjakan jangan lupa doa biar cuacanya cerah sampai nanti kemalam hari. Oke, itu 94.5 FM RRI Kodobiat, teman terbaik kamu.

0: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Pakai datanya habis nggak?
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: October's on the label.

Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali menjadi perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris Maha Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026, tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya Punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata Punggahan sendiri,

mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, beradu tanggapan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara

0: saling memaafkan dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bro, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan setiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng. Sumpah aku enak banget. Apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba diingat minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi puding. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Nggak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi

0: banyak, gaji itu juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kalau ribet tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
2: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, timbang dan tetap aktif bergerak.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan. Tahu juga batasannya, makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Ini udah berapa hari ini, kok gak ada nutup sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu telepon aja.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: tanpa bimbingan bisa bahkan bikin gol. Satu pengaruh kawan buat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkepanjang. Sayangnya saya bisa tanya begitu,
1: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah-sudah, daripada kok berandai-andai, baik lakukan aksi nyata untuk membantu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu. Lihat, limbah masker tuh jangan buang sembarangan,
0: Yo.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi. Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Informasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Cukup. Oh, anak ibu, yuk kita makan lagi.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore.

0: pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi BA1234 AB agar tidak
1: kita tertutup. Tutup dikit toh, Pak.
2: Pengen nunggu, Pak, deh. Polisi di sini, Pak, deh.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Nyebur. Nyebur di atas. Bukan memang selalu mengawasi saya.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
6: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

kalau lagu hiburan di sore ceria kali ini teman-teman berdua semua ya, dengan pilihan lagu Indonesia dan juga Barat tentunya buat teman-teman sampai nanti ke jam 6 ya. Yang lagu Indonesia plus Barat teman-teman kamu semua di sore hari, spesial buat kamu semua. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat berbahagia untuk buat hari ini. Ini Mbak Pagina FM RRI Prodo dia, teman terbaik.

0: 还是。I'm done.
1: Hate it.

0: apa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

memainkan filmnya. Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu ada ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cepat. Oh, malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Ya, ya, ya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok.
3: Duduk, nah pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
2: Teman terbaik kamu.

di Rere Prodes India Counter WK kamu teman-teman berdua semua. Selamat beraktivitas buat teman-teman berdua semua ya. Dan seperti biasa ya, kita masih dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara buat kamu nih. Jadi sampai ke jam 6. Nanti lanjut lagi nih teman-teman berdua semua. Bagaimana malam minggu kamu, sudah pada punya rencana atau mungkin kamu punya sesuatu untuk dibagikan ke kita? Boleh ya, sharing-sharing mungkin boleh di malam hari ya teman-teman berdua semua. Kamu bisa enjoy buat malam minggu kali ini. Meskipun cuaca di luar kayaknya agak mendung, tapi semoga saja tidak hujan ya teman-teman berdua. Oke, ini 94.5 FM RRI Prodobia, teman terbaik kamu.

0: enggak. Tadi aku baca berita di koran, ada ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kedengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger enggak sih?
1: Eh alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Time to slow all up the noise.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama bumi putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
4: teman terbaik kamu.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Check up like an Instagram.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bahagia itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro2FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal pada telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 3 gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
0: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur. Mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.
4: Teman terbaik.

dia, Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, China, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di kancah dunia. Sebuah jejak sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, tuan tahun kemudian, timnas Indonesia sudah berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari sub dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari ridge anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dan kita masih dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih bareng saya Gian di sini, teman-teman Pro 2 semua. Yang dibuat hari ini dan sama sore jelang malam. Berita buat teman-teman Pro 2 FM. Nanti juga kamu bisa curhat-curhat di malam minggu ini, teman-teman yang berdua semua bareng Kak Rafa yang nanti di jaga malam, jangan dulu malam. Kali ini malam minggu pada mau kemana nih teman-teman berdua semua? Kamu coba komen di Instagramnya Pro 2, di Pro 2 Bip, WhatsAppnya di 0823-9883-9192. Kata kita, nanti mungkin kita bisa rekomendasi tempat-tempat tertutup dan terpopuler

0: bukan abadi. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Fresh Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Pro 2 FM.

teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini. Punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Just keep it moving.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

lagi bareng juga dengan termasuk tentunya buat teman-teman kamu semua, teman-teman berdua ya. Berarti tadi kamu pada nonton tidak sih Argentina versus RD ya. Seru sekali ini teman-teman berdua semua, dan kita harus kita jemput buat ke Verde yang nanti mengalahkan Argentina nih ya. Skor 2-1 tadi. Tapi bisa makan lagi 2 sama dan juga 3-2. Untuk updatean selanjutnya Australia versus Mesir dimenangkan oleh Mesir dengan 4-2 lewat adu penalti ya teman-teman berdua semua. Kolombia Ghana juga tadi seru ya, tapi Ghana ini kayaknya ya mungkin belum beruntung saja nih. Jadi Kolombia menang 1-0 nih teman-teman berdua semua kalau kamu tahu. Dan kita lihat untuk klasemen babak gugurnya ini teman-teman berdua semua, karena ada akan melawan Maroko di empat sebentar nih, dan juga Paraguay versus Perancis, Portugal Spanyol, Amerika Serikat versus Belgia, dan di bagian itu bagian sebelah kiri ya, bagian sebelah kanan Brasil akan menjamu Norwegia, lalu Meksiko akan berhadapan dengan Inggris, Argentina Mesir, Swiss versus Kolombia. Kira-kira di babak 16 besar ini kamu pada jagokan siapa nih teman-teman berdua?

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lung sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Sistem 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abadi. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

dari Modevin biar teman terbaik kamu dan agaknya saya yang pamit untuk bagian ada rasa sama kamu di jalan malam, jangan kalau malam-malam stay tune dan enjoy buat malam minggu ya. Lalu terakhir buat kamu semua yang di efek luar yang juga menuju perjumpaan kita di Rizky Suara Ceria kali ini, kita jumpa lagi dengan kesempatan, see you next time, bye bye.

0: Play Channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out.
1: Hai adik-adik.
0: Ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Tidak bisa. Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.

0: By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sombong.
1: Saya di kuburan ini tidak terutama.
2: Karena yang kamu lakukan ke saya itu,
3: ya asal ada yang salah sama omonganku.
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyatanya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Ibu, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

At least 94.5 Pro 2 FM di kamar terbaik kamu ya. Ya, teman Pro 2, welcome di Jika Malam nih, jangan kalau malam-malam. Gimana nih kabarnya ini teman-teman Pro 2 sampai di malam hari ini? Waduh, apalagi dihiasi ya dengan kemeriahan Piala Dunia 2026. Dan tentunya ya teman Pro 2, di pegelaran Piala Dunia 2026 ya, itu menghadirkan banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi ya di sepanjang pegelaran Piala Dunia ini.

lebih jauh ya tentang Piala Dunia 2026 ini. Mungkin buat kamu nih ya teman berdua, mungkin kamu bisa sharing-sharing nih hal-hal apa nih yang mengejutkan kamu di pergelaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Buat kamu yang mau ikutan gabung, langsung saja bisa kirim komentar kamu ya. Bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. Yuk kita bahas lebih jauh, lebih dalam, lebih akurat ya di Piala Dunia 2026 ini. Ya biar apa? Biar kamu itu nggak galau di malam hari ini. Daripada mikirin masa lalu, mending fokus Piala Dunia.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandang macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja kalau seorang.
0: Hei, jengkangku ini terusan dapat. Dasar pemandang. Bukan begitu.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa kerja kau? Absen aja tahu, engkau sebelum bekerja.
4: Produ FM.

Ya, oke, dan Homo Pro 2 di pegelaran Piala Dunia 2026 ya. Ada salah satu tim yang sangat menarik kali ini untuk disaksikan. Dan mereka adalah Tanjung Verde. Ya, walaupun digadang-gadang ya, digadang-gadang akan menjadi lumbung gol dan pelengkap babak grup, mereka berhasil mematahkan semua prediksi tersebut.

Semua prediksi tersebut nih teman pro 2, yaitu dengan menahan imbang dua negara juara dunia dan berhasil menyingkirkan Uruguay dari babak grup. Walau harus disingkirkan oleh Argentina ya di 32 besar Piala Dunia 2026, mereka pulang dengan kepala tegak dan mendapatkan beragam respon positif dari seluruh dunia. Ya, dikarenakan penampilan yang sangat apik dan luar biasa bak keserupan di dalam lapangan. Ditambah aksi gemilang dari sang penjaga gawang Foginha, ya walaupun sudah menginjak kepala empat ya, tetapi aksinya di dalam lapangan seakan-akan dia itu baru masuk ke masa prime-nya. Tidak mengenal rasa takut, tidak mengenal mentalitas, membuat seluruh pecinta sepak bola itu terdiam selama 120 menit saat menghadapi sang juara bertahan Argentina. Itu dia, Tanjung Verde. Negara kepulauan dari benua Afrika ya teman pro 2. Dan juga dengan penampilan luar biasa di dalam lapangan, mereka mengajarkan kita satu hal, bahwa di atas langit masih ada langit. Dan teruntuk Tanjung Verde, dari Rafael pribadi untuk kamu. Ya, pokoknya terima kasih. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas inspirasinya. Vamos.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, kayak gitu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Thank you.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Newcastle rekrut pemain sayap Bazouma Nator. Newcastle sepakat merekrut pemain sayap Bazouma Nator dari Hoffenheim. Klub asuhan Eddie Howe ini mengeluarkan dana sekitar 50 juta euro untuk pemain berusia 20 tahun asal Pantai Gading tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Masih dari dunia olahraga, kiper FC Barcelona Marc-Andre ter Stegen akan bergabung dengan Ajax dengan status pinjaman selama satu musim setelah kesepakatan penuh dicapai pada Jumat 3 Juli 2026. Barcelona membayar 75-80% dari gaji tahunan sekitar 15 juta euro.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi ketiga, bek Belanda Nathan Ake menyelesaikan kepindahannya ke Fenerbahce. Ia mengakhiri masa 6 tahun di Manchester City dengan klub Turki mengumumkan penandatanganan tersebut pada Jumat 3 Juli 2026.
1: Info Pro 2 FM.

0: Dari dunia olahraga ini teman produk kita beralih ke dalam negeri. Tim nasional voli putri Indonesia menembus babak perempat final setelah menaklukkan Filipina dengan skor 3-0. Hasil ini mengantarkan Indonesia menempati posisi kedua grup C untuk menghadapi tantangan dari tuan rumah Thailand. Dan demikian info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumino.
1: Demikian info Pro 2 RRI.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Oke, ke malam nih, jangan galau malam-malam. Nah, Tanjung Verde nih ya, atau Mompro 2. Masih dari Tanjung Verde nih. Pelatih Cap Verde ya, atau Tanjung Verde, Pedro Leitao Brito atau biasa dipanggil Bubista. Dia itu menilai Piala Dunia 2026 itu memiliki arti yang lebih besar. Dilansir dari BBC pada Jumat 3 Juli 2026, ia menyebut timnya datang untuk memperkenalkan Cap Verde kepada dunia. Dan Cap Verde sendiri ya menjalani turnamen ini dengan status debutan di ajang Piala Dunia nih teman-teman berdua. Namun perjalanan mereka itu berhasil menarik perhatian publik internasional. Tim berjuluk Blue Shark itu mencatat hasil yang sangat mengejutkan ya di sepanjang fase grup. Ya, mereka menahan Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi untuk melangkah ke fase gugur. Menurut Bubista ya, keberhasilan tersebut itu menjadi bukti perkembangan sepak bola Cap Verde. Dia menyebut para pemain itu telah menunjukkan karakter dan semangat kompetitif. Sejak awal, salah satu tujuan kami adalah menunjukkan negara kami kepada dunia, kata Bubista. Dan dia juga menilai ya, sepak bola menjadi sarana memperkenalkan identitas bangsa. Bubista juga mengatakan pencapaian di Piala Dunia itu memberi dampak lebih luas ya bagi masyarakat. Sorotan internasional dinilai membuka peluang baru bagi Cap Verde. Dan kesempatan menghadapi Argentina itu juga dianggap sebagai momen berharga ya bagi timnya. Ya, momen yang sangat-sangat berharga bagi timnya. Bisa menghadapi Argentina dan Messi di fase seperti ini sangat luar biasa bagi negara kami, ucapnya. Dan pelatih berusia itu juga kembali mengingatkan kita ya bahwa filosofi yang dibawa sejak awal turnamen. Dia percaya tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Pernyataan tersebut itu sebelumnya juga disampaikan dalam konferensi pers usai fase grup. Bubista tampil mengenakan bendera negaranya sebagai simbol kebanggaan. Keberhasilan Cap Verde itu menciptakan kisah tersendiri di Piala Dunia 2026. Tim ini itu tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga pengakuan dunia. Kini Cap Verde bersiap menghadapi tantangan berikutnya dengan semangat yang sama. Mereka ingin melanjutkan perjalanan dan membawa nama negaranya lebih jauh. Wah, kisah yang sangat menarik.

Ya, seperti yang dikatakan oleh Bubista ya, pelatih Tanjung Verde, bahwa tidak ada yang mustahil di dunia sepak bola. Ingat, di atas langit masih ada langit. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Rafael, di mana kita di Jaga Malam, jangan jalan kemana-mana.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udahlah, cuma netes doang.
2: Seganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan PT. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayangnya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

Let the

0: kesehatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.

Yo yo yo, dan masih di tiga malam itu ngobrol dua, jangan galau malam-malam. Yo, dan masih bareng Rafael yang masih tetap menemani kamu itu ngobrol dua dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang masih tetap Rafael hadirkan ya untuk menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Dan selamat beraktivitas juga nih buat teman-teman ngobrol dua dimanapun saja kamu berada, dan pokoknya tetap semangat ya dalam menjalani semuanya ya di malam hari ini. Tetap semangat juga dalam melakukan pekerjaan kamu di malam ini, teman-teman berdua. Dan ingatlah selalu ya, bahwa ada pepatah mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yo, dan tetap semangat dan tetap stay tune on Prodo FM Biak, teman terbaik kamu.

0: Is that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of this best friends group?
2: We're in a, this is our gang.
0: Oh, what is it called?
3: Kepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY. Sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Solt memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada

0: main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian. Ya?
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian aman juga kok. Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Pulang kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Di Oke Nanti Ngobrol masih dari topik kita ya, masih dari pegelaran Piala Dunia 2026. Ada kapten tim nasional Argentina, Lionel Messi ya, yang memberikan pujian kepada Cap Verde. Pujian diberikan setelah timnya itu menang 3-2 atas wakil Afrika tersebut pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Messi mengatakan Cap Verde merupakan tim yang berkualitas dan telah membuktikan kemampuannya sepanjang turnamen. Cap Verde tidak kalah saat menghadapi Spanyol maupun Uruguay. Ya, itu adalah tim yang sangat-sangat bagus, kata Messi usai pertandingan. Ya, dan seperti kita ketahui ya, Tamu Pro 2, Cap Verde tampil sebagai salah satu tim kejutan di Piala Dunia 2026. Pada fase grup, mereka mampu menahan imbang Spanyol dan Uruguay sebelum akhirnya lolos ke babak gugur. Di fase 32 besar, Cap Verde memberikan perlawanan sengit kepada juara bertahan Argentina sebelum kalah 2-3. Kemenangan tersebut ya, memastikan Argentina melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Mesir di perempat final Piala Dunia 2026. Dan akankah sang mega bintang atau sang god ya, Lionel Messi akan mempertahankan piala dunianya yang kedua kali? Atau akan ada juara baru di tahun 2026 ini? Gimana nih menurut kamu nih teman-teman berdua?

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

esperar, esperar.

abad, istilah overthinking di zaman milenial sangat lekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Bro, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang selalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi

0: Iya terus serang-serang. Iya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ya oke, dan nomor Pro 2 ini dia trivia Pro 2 Piala Dunia 2026 menjadi turnamen terpanjang sepanjang sejarah.

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara. Dari sebelumnya, hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan yang digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk unjuk kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: Oke, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

jauhi nanti memperjauh. Wah, tidak terasa nih ya, kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. Dan lebih tepatnya sudah jam 11 ya, pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay on Pro 2 FM dia ya, dari pagi sampai di malam hari ini. Semoga dapat menghibur kamu dan juga menginspirasi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan satu lagi pesan nih buat teman-teman Pro 2, tetaplah olahraga ya, meskipun kamu itu lelah, mulailah berbisnis meskipun kamu itu tidak punya apa-apa ya. Dan dekatilah wanita meskipun kamu itu suka malu. Lakukan pekerjaan kamu meskipun tidak ada yang memotivasi kamu. Kamu adalah seorang pria, selalu temukan cara untuk menyelesaikan sesuatu. And welcome to the Jazz Music. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, cewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kumi di lautan serta meneriakan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam dan diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat mampu tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca.
2: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
1: Aduh,
2: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggung jawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain atau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan, yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sayang. Sayang. Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Produa.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

0: 1997. Saat itu penggunaan kata halu digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halu sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halu saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halu menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

Kolektif Media, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua, dan kita akan ikuti bersama secara langsung pertandingan antara Prancis versus Paraguay.

0: untuk emas, kalau menurut saya sih ini harusnya sih Prancis harusnya menang 4-0 mas, harusnya mas. Karena si Dembele itu kan dia kan dapat ini dapat Ballon d'Or kan. Ya pasti Bandolnya itu pasti kuat banget mas. Dan tadi itu sebenarnya aku di Maroko sama Kanada, jadi saya cuma 4-1-0 aja buat Maroko.
1: Iya, ternyata 3. Oke, Pak Roni, jadi ini dukung Prancis mutlak ya. 4-0, baik Pak Roni, terima kasih. Sehat selalu. Terakhir kita ke Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Ya, terputus sepertinya dengan Pak Daniel, sayang sekali. Bung Jupri, menjelang kick off babak pertama, Anda melihat strategi Paraguay ini dengan memasang 5 back dan juga 4 gelandang ya, apakah mereka benar-benar akan bertahan total atau sebenarnya ini kamuflase nih, jangan-jangan nanti pas tanding cair juga mereka bisa masuk menyerang juga ini Bung Jupri.
2: Ya kalau kita komparasi ya dengan possession mereka saat mengakhir masih hanya 25% ya, artinya indikasinya jelas mereka tidak akan mau banyak-banyak menguasai bola, yang mereka fokus untuk bertahan, karena dengan skor tetap 0-0, kalau itu bisa bertahan 120 menit, kesempatannya justru akan lebih terbuka kalau mereka main di adu penalti gitu, karena mereka punya kiper yang luar biasa, Orlando Gil, yang kita tahu di pertandingan melawan Jerman, dia membuat 5 penyelamatan di waktu normal, kemudian juga 2 penalti digagalkan oleh Jerman, Kai Havertz dan juga Nick Woltemade, jadi saya kira Prancis juga tidak akan mau pastinya, jika memang Paraguay ingin membawa pertandingan ini sampai ke adu penalti.
1: Ya. Baik, Bung Jupri, mungkin terakhir, seperti apa Anda memprediksi jalannya pertandingan babak pertama nanti? Apakah Prancis akan betul-betul mendominasi lebih dari 70% penguasaan bola kalau copy paste dari pertandingan Jerman?
2: Ya.
1: Dan apakah akan ada gol yang tercipta dan untuk tim yang mana nih? Silakan.
2: Ya, saya memprediksi memang Prancis akan mencoba bisa menciptakan gol cepat di pertandingan kali ini, karena dengan begitu paling tidak mereka beban mereka juga bisa lebih berkurang gitu, karena jika pertandingan berlarut-larut tidak ada gol yang mereka bisa ciptakan, ini akan bisa ciptakan tekanan itu yang saya kira juga akan dihindari oleh para pemain dari Le Bleu ya di pertandingan kali ini. Jadi saya kira peran tiga pemain depan, Olivier, Dembele, kemudian juga kalau kita Mbappe plus dukungan dari Barcola, saya kira juga akan coba lebih agresif untuk bisa melakukan penetrasi ke kotak penalti dari Paraguay, dan harapannya tentu di belakang Saliba dan kawan-kawan juga bisa solid ya, artinya kalau kita lihat pendekatannya kan Paraguay akan lebih banyak ke serangan balik, jadi penting buat para pemain dari Prancis juga untuk bisa fokus menjaga pertahanan mereka, jangan sampai memang terlalu ofensif sehingga merupakan area di pertahanan yang sebetulnya akan berbahaya.
1: Dan juga untuk Paraguay seperti apa, karena Anda bilang tadi mereka fokus bertahan, tapi ada kemungkinan nggak mereka mencuri gol gitu Bung, dari situasi counter attack misalnya, seperti apa counter attack yang bisa dilakukan oleh kecepatan para pemain menyerang mereka?
2: Ya kalau kita kan mereka punya Almiron dan juga Antiso.

0: Ini sebenarnya bukan pemain nomor 9, jadi Enzo ini pemain yang saya kira akan lebih preload level perannya, dia akan banyak
1: maju mundur,
0: bergerak ke semua sisi lapangan. Jadi mungkin akan ada ruang untuk Almiron dan Galarza untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, tapi itu lagi-lagi bagaimana juga support ya. Terkadang tim yang bertahan ini transisi positifnya agak terlambat, yang saya kira juga menjadi persoalan. Yang kalau itu bisa diperbaiki, saya kira kesempatan mereka untuk bisa memberikan ancaman, karena saya perkirakan Prancis memang akan bermain menyerang untuk bisa ya itu tadi, untuk bisa mereka bisa cepat unggul, dan harapannya memang Paraguay bisa memanfaatkan lubang-lubang yang nantinya diciptakan di area pertahanan dari timnas Prancis.
1: Iya, dengan cara tadi ya, transisi positifnya harus bagus ya.
0: Bagus, betul.
1: Namun sayangnya data sebaliknya ini menunjukkan Paraguay justru kurang produktif, di mana baru mencetak 3 gol dalam waktu normal di penyisian 2 dan di babak 32 besar kemarin berhasil untuk menggonggong Jerman 1. Tapi peluangnya ada ya untuk Paraguay bisa mencuri ya nanti ya.
0: Ya saya kira tetap ada ya. Artinya kan kalau kita lihat kemarin lawan Jerman mereka ditekan bertubi-tubi, tapi ada momen di mana mereka bisa menciptakan gol. Itu yang saya kira juga akan coba dicari. Artinya mereka mau coba akan melihat apakah ada kesempatan untuk mereka error yang dilakukan oleh pemain Prancis, dan saya kira tetap agresivitas dari para pemain Paraguay akan mereka tetap tampilkan seperti di pertandingan saat mereka memberikan kejutan mengalahkan
1: Jerman. Ya tentu saja kita ingin melihat pertandingan yang seru, bukan dengan strategi negatif football. Kita hanya melihat pemain Prancis kucing-kucingan itu. Kita tidak ingin melihat itu. Tentu saja kita ingin Paraguay-nya juga bisa memberikan perlawanan meskipun hanya sekali dari counter attack. Tapi setidaknya pertandingan jadi seru gitu ya.
0: Betul.
1: Jangan-jangan bisa ada balas-balasan gol gitu ya. Dan sepertinya kedua pemain sudah selesai menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara masing-masing dan sudah mulai memasuki lapangan untuk menjalani kick-off babak pertama, dan juga ya daftar pemain sudah ditampilkan. Segera kick-off babak pertama akan dimulai. Untuk itu laporan pandangan matanya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Rosihan Anwar dan Joko Saputra. Mari kita mendengarkan bersama pertandingan Paraguay melawan Prancis.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.
1: Silakan rekan-rekan.
3: Ya, pendengar dari Philadelphia Stadium Amerika Serikat, kami akan melakukan reportase terkait pertandingan antara timnas Paraguay menghadapi Prancis di babak 16 besar tapi ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini yang menarik adalah bertepatan dengan hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat ya, atau pada 4 Juli waktu Amerika Serikat, saat ini bertepatan dengan 250 tahun perayaan hari ulang tahun Amerika Serikat. Dan tadi sebelum pertandingan sudah sempat diadakan seremoni dan juga pesta yang berlangsung terkait dengan perayaan 250 tahun Amerika Serikat. Nah, pendengar, untuk kali ini segera pertandingan akan segera dimulai. Prancis menggunakan kostum kebanggaan berwarna biru, celana biru dan kaos kaki berwarna biru dan berada di sebelah kanan kami melaporkan. Sementara untuk timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna merah putih, kemudian juga celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk wasit pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ilgis Tantasev asal Uzbekistan. Ya, pendengar, untuk pada pertandingan kali ini yang berlangsung di Philadelphia Stadium, kami juga bisa melaporkan bahwa seluruh pemain, maksud kami stadion Philadelphia Stadium kali ini terbilang penuh, diisi oleh pendukung dari kedua supporter. Dan segera pertandingan akan dimulai dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Sapurta.
1: Ya, kick off babak pertama sudah ditiupkan oleh wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan, di mana tadi arah bola telah dilakukan sejak kick off tendangan oleh Michael Olise dari Prancis, dan bola hanya meninggalkan arena lapangan dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sudah dilakukan lemparan tadi ke dalam oleh
4: pemain dari Paraguay kini Almiron mencoba untuk memberikan konsep umpan ke depan, tapi tampaknya bola terlalu jauh dan kini diambil oleh pemain ataupun penjaga gawang dari Prancis dari sisi kiri tadi, mampu diamankan oleh McMagnan. Umpan saja kepada nomor punggung 17 ada Willem Saliba, mendapat dia satu penjagaan pengawalan dari tiga pemain sekaligus dari Paraguay, mampu dia lolos. Umpan saja ke depan rekannya di sana ada Kone, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, kepada Dayot Upamecano, lebar dekat kanan di sana ada Kunde. Kunde mencoba merangsek dari area sektor pertahanan dari Paraguay, umpan lagi kepada Dembele, umpan ke Cumulu Gawang kepada Mbappe, namun bisa tadi dicocor saja keluar saja dari area pertahanan dari Paraguay. Masih aman lagi nih gawang Paraguay saat ini. Bagaimana masuki menit yang pertama di babak yang pertama ini juga, bagaimana Prancis tadi mencoba mengancam dan kini bola mengalir dari sektor kanan, serang dari Prancis, Dembele tarik lagi ke belakang, di sana ada Kunde mencoba menyisir di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Rabiot, melebar dia ke sisi kiri, serang dari Prancis, ada nomor punggung 12 tanah, ada Balcona ataupun Barcola tadi, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, melebar lagi sisi kanan, serang dari Prancis, ada Ousmane Dembele, masih mencoba menahan bola sejenak, umpan pendek saja kepada Koundé, ke depan kepada Kylian Mbappe tadi, maksudnya kepada Olise, namun bisa dipotong atau dicuri oleh pemain Paraguay. Namun kini bola dalam penguasaan pemain Prancis, dan di sana ada Koundé nomor punggung 5, pendek saja kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, kita masih menantikan kembali beralih. Saat ini Dayot Upamecano tadi kerjasama, tarik lagi kepada Koundé, kembali lagi kepada Rabiot, umpan saja ke belakang gawang yang dituju tadi masuk dalam Mbappe, namun bola masih bisa diheading dan kini masih aman. Bagaimana memang sejak menit awal ini Prancis mencoba mengurung pertahanan dari Paraguay, umpan saja tadi maksudnya Dekne kepada main nomor punggung 12 tadi ada Barcola, namun umpannya tidak mampu tadi memenuhi target. Dan ini dia Julio Cáceres mampu tadi membuang bola jauh ke depan ke area pertahanan Prancis. Justru kini Prancis kembali membangun serangan. Ada Michael Olise menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, namun kembali bisa dicoret pemain Paraguay. Di sana Julian Chisso, namun kembali juga mampu direbut. Ada pemain Dayot Upamecano. Prancis membangun serangan kembali. Umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 11. Ada Michael Olise. Pendek lagi kepada Dayot. Tarik lagi ke belakang kepada Olise. Melebar dia ke sektor tengah. Di sana ada Rabiot. Melebar lagi ke sektor kiri, serang dari Prancis. Pendek saja kepada Dekne. Tarik lagi ke belakang. Tampaknya cukup nyaman saat ini pemain-pemain Prancis. Mbappe turun ke belakang untuk menjemput bola, tarik lagi ke belakang pada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Michael Olise mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba dia mengidik-idik tadi bagaimana dengan kaki kanan kirinya, mulai menari-nari, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, umpan lagi sorongkan bola kepada Michael Olise, mencoba merangsek sektor kiri pertahanan Paraguay, sudah melakukan umpan ke mulut gawang. Oh, di sana ada rekannya, namun bola masih terlalu jauh. Ada Mbappe mencoba mengasih bola sepenuhnya, terjadi duel sana di sektor pertahanan Paraguay. Kembali kini justru Almiron dari Paraguay mencoba mencuri bola tadi, bola liar dari sektor pertahanan sendiri, kembali kuasa sepenuhnya oleh pemain belakang dari Paraguay. Jauh saja yang dituju ada di sana Julio Enciso tadi, namun bagaimana pemain belakang dari Prancis ada William Saliba tidak ingin kembali mengamankan bola dan bola ditanduk saja ataupun diheading keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Masuki menit ketiga detik 46. Bagaimana memang Paraguay mencoba untuk bermain lebih bertahan untuk mengandalkan serangan balik. Julio Cáceres nomor punggung 4 bersiap-siap siap untuk melakukan lemparan saja, sudah lakukan jauh ke area kotak penalti Prancis dan tujuh adalah Julio Enciso, namun lebih dekat terhadap pemain Prancis dan terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Prancis, diamankan oleh McMagnon nomor punggung 16 ini, penjaga gawang dari Prancis, pendek saja kepada Koundé, umpan lagi kepada McMagnon nomor punggung 16, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada William Saliba, masih mencoba menggiring bola pelan-pelan dia melihat rekannya sambil mengatur ritme permainan, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya, melebar ke tengah, di sana ada Koundé, melebar dorongkan ke depan, umpan 1-2 kepada Olise, melebar lagi ke kanan, umpan lagi kepada Koundé, tarik lagi ke depan kepada Dembele, namun ke belakang tadi passing kepada Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Upamecano, Dayot Upamecano mencoba kerjasama 1-2 bersama dengan Koundé, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Dembele mencoba umpan tadi masih kepada Olise, namun bisa dipotong pemain Paraguay. Namun kini penguasaan bola Prancis masih mencoba untuk merebut bagaimana menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Tampaknya Prancis mencoba untuk menguasai separuh lapangan ataupun bermain-main di sektor pertahanan Paraguay. Saat ini Rabiot mencoba untuk kembali mengancam sektor pertahanan dari Paraguay, melebar dia ke sektor kiri serang Prancis, ada di sana Barcola mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dicuri oleh Almiron. Terjadi lagi duel di sektor kanan pertahanan Paraguay, mampu kembali dicuri oleh pemain dari Prancis. Terjadi duel di sana oleh nomor punggung 5 tadi ataupun 6. Di sana ada Koundé, Luis Koundé tarik lagi ke padang Olise, mampu dia menahan bola sejenak, meliuk-liuk dia, berikan umpan pendek di sektor kiri pertahanan Paraguay. Ousmane Dembélé ke depan tadi masuk pada Olise, namun masih bisa diheading atau dijauhkan tadi aliran bola oleh pemain belakang dari Paraguay. Masih aman lagi ini, dan kini justru bola aliran berada di sektor tengah lapangan pertandingan. Terjadi sana duel heading oleh pemain dari Paraguay dan Prancis, dan lagi-lagi Prancis mampu menenangkan bola, dan kini kaki berada di para pemain Prancis. Di sana ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mencoba melatih dua pemain dari Paraguay, umpan sorokan bola sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sana ada Dike, umpan ke depan tadi, namun kembali bagaimana umpan mendatar ke area mulut gawang dari Paraguay tadi, masih bisa dibuang tadi oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Almiron, namun hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Prancis dari sisi kanan gawang Paraguay. Sudah bersiap-siap tampaknya Ousmane Dembélé, sudah laku kelas mulut gawang. Ada dua pemain Prancis sana, namun bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Prancis tadi, namun tampaknya terlebih dahulu mengenai kepala dari pemain belakang Paraguay. Masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Kita masih menantikan sudah lakukan lemparan saja kepada Olise, kepada Koundé, meliuk dia, mencoba menyisir ke sektor pertahanan dari Paraguay, umpan kepada Dike, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay, melebar saja ke sektor tengah. Di sana ada William Saliba, tarik lagi bersama kepada Upamecano, umpan kepada Koundé tadi di sektor pertahanan dari Paraguay, merangkul kepada Kanu, Arben Koundé mencoba melihat satu pemain dari Paraguay tadi, sangat sulit memang, pendek saja umpan ke sektor kiri kepada Upamecano, umpan sodorkan bola pelan kepada Mikel Olise. Masih melik-lik dia, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, umpan pendek lagi pada dalam, melebar dari sisi tengah lapangan pertandingan. Sementara itu kita masih menantikan bagaimana kepungan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini. Belum mampu kembali mengancam pertahanan ataupun gawang dari Paraguay. Saat ini nomor 14, sana ada nomor 14 tampaknya, ada Adrien Rabiot. Menyusur dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan saja kepada Barcola, mencoba lewat satu pemain dari Paraguay, kembali dipotong oleh pemain Paraguay dan dicocor saja keluar lapangan pertandingan. Tampaknya tadi di sana ada Velas, nomor punggung 2 tadi dari pemain Paraguay, Gustavo Velasquez, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, yang dituju ada William Saliba, lebar dari sektor tengah pertandingan, umpan saja kepada Koundé, kerjasama 1-2 bersama Manu Koundé, menahan bola sejenak Manu Koundé, tarik lagi ke belakang, kepada Koundé, lebar ke Dayot Upamecano, merangsek dia melalui Rabiot, mengulik dia, tidak jadi memberikan umpan, tarik lagi ke tengah, umpan 1-2-3 kepada Dayot, umpan ke William Saliba, melebar dia, memberikan umpan diagonal kepada Koundé, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya ada. Di sana kita lihat ada Dembélé menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati satu pemain tadi, tidak jadi, memberikan umpan saja melebar kepada Dayot Upamecano, sambil berjalan-jalan dia menatap rekannya yang berdiri dari kotak penalti. William Saliba memberikan umpan selodoran, mampu dipotong tadi oleh Julio Caceres, menguasai bola sepenuhnya kepada Julio Enciso dari sektor kanan, masih berikan kepada passing pendek saja kepada Miguel Almiron, langsung saja lodorkan bola di area tengah lapangan pertandingan, namun bisa dipotong oleh para pemain Prancis. Dengan tenang kita lihat pendengar, memang sangat sulit bagi Paraguay untuk keluar dari tekanan dari para pemain Prancis saat ini. Kita masih menantikan Ousmane Dembélé pendek saja kepada Koundé ataupun pada rekannya di sektor tengah ada Koundé. Kita masih menantikan Dayot Upamecano menjemput bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke depan, di sana ada Barcola. Kita masih menantikan Barcola pendek lagi ke belakang kepada Digne, umpan pendek kepada Mbappe, Julian Mbappe umpan ke sektor tengah, di sana ada Koundé, Koundé tarik lagi ke kanan, di sana ada Koundé, umpan lagi kepada Ousmane Dembélé dari sektor kiri serang ataupun pertahanan dari Paraguay, umpan ke mulut gawang, ada satu pemain Prancis di sana, namun lebih dulu cocor oleh pemain, terjadi masih perebutan bola liar di mulut gawang dari Paraguay tadi, masih open play, dan ternyata kembali dibuang oleh kapten dari Paraguay tadi, Gustavo Gomez tampaknya. Memang bagaimana serangan terus bertubi-tubi dilakukan, dan kali ini masih Digne dari sektor kanan pertahanan Paraguay langsung saja ke mulut gawang, namun bisa dipotong oleh pemain belakang dari Paraguay tadi, namun bola masih bergulir di arah sektor kanan pertahanan Paraguay. Kylian Mbappe tadi mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun belum berhasil, dan skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini.
3: Ya, saat ini pendengar akan terjadi lemparan ke dalam, tampaknya wasit Ilgis Tantasev tadi memberikan lemparan ke dalam kepada Paraguay, sudah dilakukan dan terjadi cop duel. Kali ini ada Julio Enciso. Julio Enciso dibayang-bayang oleh dua pemain, Julio Enciso Enzo menyisir dari sebelah kiri, Julio Enzo masih kesulitan Julio Enzo untuk melewati William Saliba, dan kali ini Dayot Upamecano dari timnas Prancis berikan pendek saja melebar ke sebelah kiri ke Jules Kounde. Jules Kounde kembali melebar kali ini kepada Michael Olise. Michael Olise berbahaya, menyerang dari sisi kanan, melewati dua orang pemain, back pass ke belakang. Kali ini ada Dembele, maksudnya tadi hendak melakukan tendangan namun berhasil diblok, dan kali ini mundur lagi ke belakang. Ada Manu Kone, bekerja sama dia dengan Dembele. Dembele umpan tarik ke depan, langsung ada Barcola, namun sayang sekali pendengar, terlalu cepat tadi bola meninggalkan lapangan, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik oleh Bradley Barcola dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Ya, kali ini Paraguay mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan. Pendengar, hingga menit ke 11.17, Paraguay dan Prancis masih bermain imbang 0-0. Sudah dilakukan keras tendangan dan kali ini melewati garis tengah permainan. Terjadi cup duel tadi antara pemain Prancis dan Paraguay. Kembali bola terjatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza takatik dia, namun ada dorongan tadi dari Manu Kone dan wasit Tanta Chef akhirnya memutuskan terjadi pelanggaran terhadap Matias Galarza nomor 23 dari sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini akan dilakukan tendangan bebas. Ada Miguel Almiron dan juga ada sosok Gustavo Gomez yang akan melakukan eksekusi. Siapakah, kita nantikan saja pendengar. Ternyata Miguel Almiron yang akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap beberapa pemain Perancis dan Paraguay. Kami lihat ada 5-6-7 pemain Paraguay berada di kotak penalti dari Perancis. Ya, sudah dilakukan. Deras datangnya bola berbahaya, namun berhasil disundul tadi. Kali ini Michael Olise melakukan serangan balik cepat dari sisi kanan, menekan dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Back pass dulu mundur ke belakang kepada Jules Kounde. Jules Kounde melebar dia, umpannya berikan kepada William Saliba. William Saliba kini melewati garis tengah permainan. William Saliba, back Prancis yang bermain di Arsenal ini, umpan saja kepada Adrian Rabiot. Saat ini sodorkan bola kepada Lucas Digne. Digne mundur lagi ke belakang kepada William Saliba. Tidak terburu-buru pemain timnas Prancis. Umpan 1-2 Manu Kone dan juga Usman Dembele. Berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain. Berbahaya Michael Olise. Namun sayang sekali berhasil dibaca tadi arah umpan dari Michael Olise. Dan terjadi perebutan bola dan ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Olise. Hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Paraguay. Ya, dengar RRI masih 0-0 kali ini. Walaupun terkesan monoton, serangan lebih banyak didominasi oleh penguasaan bola dan juga intensitas serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay nomor 12, sudah melakukan tendangan lewat 3.5 permainan. Terjadi cup duel tadi, dan kali ini kembali terjadi cup duel. Kali ini ada Miguel Almiron. Almiron melewati 1-2 pemain, namun sayang sekali mendengar gagal tadi Almiron melewati para pemain timnas Prancis. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh kiper dari Prancis, Mike Maignan. Ya, sudah dilakukan. Michael Olise kini turun ke bawah menjemput bola, berikan kepada William Saliba. Masih Michael Olise kali ini, melihat rekan-rekannya untuk membuka ruang maksud kami. Kali ini melebar ke sisi kiri, ada Lucas Digne masih bekerja sama dengan Olise. Olise mundur lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba. Kali ini ada Manu Kone melewati garis tengah dan mendekati area kotak 16, berikan kepada Ousmane Dembele. Masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari lawan. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Dayot Upamecano. Masih ada para pemain Prancis melakukan mengurung pertahanan. Kali ini ada Barcola sudah memasuki kotak 16. Berikan pada Lucas Digne. Pendengar, umpan tarik dari Lucas Digne. Tidak mampu tadi, tidak ada satupun pemain dari Prancis yang menyambut. Dan akhirnya ditangkap oleh Orlando Gil.
5: kali ini timnas Paraguay masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Velasquez umpan ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso, namun berhasil dicocor saja tadi bola oleh William Saliba dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, kami juga menyaksikan pelatih Alvaro, Gustavo Alvaro memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bermain lebih rapat. Kali ini ada Caceres umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Julio Enciso, kembali akurasi umpan yang belum matang. Kali ini jatuh di kaki para pemain Perancis. Ada Jules Koundé, berlari dia melewati garis tengah permainan. Jules Koundé umpan saja melebar ke depan, berikan kepada Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé umpan terobosan kepada Michael Olise. Ah, namun sayang sekali pendengar, berhasil dibuang tadi oleh Gustavo Gomez. Sayang sekali umpan terobosan yang cukup baik dari Ousmane Dembélé kepada Michael Olise. Tempat tadi terjadi kemelut, namun berhasil diselamatkan oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. William Saliba sodorkan saja ke depan, berikan kepada Manu Kone, dibayang-bayang oleh Julio Enciso. Umpan melebar dia, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini masih mengontrol bola, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke depan, ada Mbappe. Namun, sekali lagi pendengar, Mbappe kurang mampu mengontrol bola dengan baik. Umpan terobosan tadi, sebuah bola lambung tadi, mengarah ke jantung pertahanan Paraguay. Sayang sekali tidak berhasil dikontrol dengan baik tadi. Tipis-tipis sekali, dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil, yang pada kesempatan kali ini menggunakan kostum berwarna oranye, celana oranye dan kaos kaki berwarna oranye. Namun sayang sekali pendengar, bola tidak akurat, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini Prancis kembali melakukan tekanan. Ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sisi sebelah kanan. Michael Olise umpan 1-2 dia. Ah, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Sebuah serangan dari Michael Olise hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Michael Olise, berikan kepada Ousmane Dembélé. Ah, sayang sekali tidak akurat umpan yang diberikan. Jatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza mengontrol bola, mundur saja, berikan kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Omar Alderete. Omar Alderete masih bermain-main timnas Paraguay di area pertahanan mereka sendiri, belum mampu melewati garis tengah permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan kali ini akan dilakukan oleh Junior Alonso, nomor punggung 6. Siap-siap Paraguay, sudah menimbang bola di atas kepala. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja tadi dilakukan oleh Junior Alonso, berikan kepada Velasquez. Kali ini ada Martin Caceres. Ah, Caceres tadi terjadi pelanggaran. Tampaknya nomor punggung 12 Bradley Barcola asal Prancis, timnas Prancis, melakukan pelanggaran terhadap Juan Jose Caceres. Ya, dan tadi tempat terjadi benturan yang cukup keras, yang insiden berbahaya tadi yang dilakukan oleh Bradley Barcola, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning dari sakunya untuk kartu kuning pertama pada pertandingan hari ini bagi Bradley Barcola. Sudah masuki menit ke-19. Kali ini pertandingan masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Bagaimana Anda melihat, Bung Jupri, jika kita melihat pertandingan ini tampaknya hanya monoton satu arah ya, Bung?
0: Iya, sesuai prediksi ya. Kalau kita melihat memang Prancis langsung ya mengambil serangan, dan terlihat juga beberapa kali umpan-umpan yang coba ditaruh ya di area pertahanan. Pertahanan dari Paraguay beberapa kali memang membuahkan hasil, tapi lagi-lagi akurasinya yang saya kira juga belum terlalu baik. Tapi di luar itu kita lihat Paraguay dengan 5 pemain belakang mereka, plus ada 2 pemain yang kita lihat juga bertugas sebagai double pivot di sana, buat memang bisa dibilang sangat-sangat penuh ya di lini tengah dari Paraguay, sehingga para pemain Prancis kita lihat bahkan Olise bergerak juga sampai ke kanan, berapa kali bertukar posisi dengan Dembélé untuk bisa mencari ruang. Dan sejauh ini kita lihat pertahanan dari Paraguay sangat-sangat solid, dan ini saya kira menjadi modal yang bagus ya buat Paraguay, karena memang mereka praktis memang menunggu untuk bermain lebih bertahan.
5: Ya, sudah dilakukan tadi tendangan bebas oleh Miguel Almiron, namun sayang sekali Diego Gomez tidak mampu mengejar bola, dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kiri pertahanan Prancis. sudah dilakukan tadi oleh Lucas Digne. Lucas Digne masuknya berikan kepada Adrian Rabiot, namun dicocok saja oleh salah satu pemain dari Paraguay yaitu Junior Alonso. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis akan kembali dilakukan, sudah dilakukan oleh Lucas Digne. Umpan saja berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan umpan lagi sodorkan ke depan. Kali ini ada Jules Kounde, berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan saja berikan lagi kepada, melebar kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe melebar ke kiri lagi, berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan 1-2 dengan Lucas Digne dan Bartley Barcola. Direbut tadi oleh Miguel Almiron. Kali ini penguasaan bola ada dari timnas Paraguay. Velasquez umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso. Sayang sekali terjadi perebutan bola. Kali ini masih ada William Saliba, dikawal oleh Julio Enciso. Direbut lagi oleh Matias Galarza. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi kontrol bola yang dilakukan Galarza. Jatuh bola di kaki Jules Kounde. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berikan lagi kepada Ousmane Dembele saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan kepada Manu Kone bersiap langsung tendangan. Namun sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 25 meter Manu Kone, pemain Prancis yang membela AS Roma ini, lepas tendangan, namun sayang sekali melebar di sisi sebelah kanan gawang ataupun tiang gawang dari timnas Paraguay dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Ousmane Dembele, deras datangnya bola, namun berhasil disundul tadi oleh para pemain Paraguay, dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Prancis. Lucas Digne umpan kepada Ousmane Dembele, back pass lagi ke belakang, dikontrol dengan dada tadi oleh Manu Kone. Manu Kone melebar ke sebelah kanan, ada Jules Kounde. Jules Kounde berikan saja kepada William Saliba. 1-2 dia dengan Manu Kone. Manu Kone kini mendribel bola, umpan dia melebar, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot umpan tarik mendengar. Namun sayang sekali diblok tadi dengan Cobb Heading oleh Velasquez, atau Gustavo Velasquez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Prancis dan akan kembali dieksekusi oleh Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4-5-6 pemain di kotak penalti. Sudah dilakukan press datangnya bola, namun tidak ada yang mampu menyambut tadi umpan tarik dari Ousmane Dembele, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan dengan itu juga Ilgis Tantasev akhirnya memberikan Henderson break pada pertandingan babak pertama ini. Sekali lagi Bung Jupri, jika kita lihat pertandingan babak pertama hingga menit ke-22 ini, terkesan sangat monoton dan juga memang Paraguay hanya menunggu momentum sehingga terjadinya ataupun menunggu adanya celah untuk serangan balik. Apa yang perlu dilakukan oleh Didier Deschamps untuk membongkar rapatnya low block dari Paraguay ini, Bu?
0: Ya, yang saya kira perlu dilakukan adalah mereka harus bisa lebih cepat ya. Bolanya harus bisa lebih cepat, karena beberapa kali kalau kita lihat para pemain dari Paraguay ini begitu agresif.
5: Iya.
0: Begitu bola tadi mencoba masuk dari sisi kiri ataupun sisi kanan.
5: Iya.
0: Kita lihat bahkan ada 3 pemain sekaligus dari para pemain Paraguay yang mencoba untuk menutup ruang gerak. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan sejauh ini buat Paraguay, karena terlihat bagaimana mereka bermain agresif, bermain sangat disiplin dalam bertahan, dan kita lihat juga bentukan pertahanannya juga sangat-sangat solid.
5: Iya.
0: Itu yang saya kira memang menjadi kekuatan sejauh ini buat dari Paraguay sampai dengan 24 menit pertandingan. Yeah. Di sisi lain kita lihat memang Prancis ya, Dembele, begitu juga kita lihat Mbappe dan juga Olise, belum terlalu terjalin juga koneksinya.
5: Yeah.
0: Karena Olise lebih banyak bekerja sama tadi dengan Kounde, tapi kemudian Mbappe belum terlalu dapat kemistrinya. Saya kira ini yang mungkin harus dipertajam juga oleh para pemain dari Prancis, bagaimana juga Mbappe juga bisa dapat support yang lebih banyak.
5: Iya. Bung Jupri, jika kita melihat, apakah perlu ada shock terapi dari para pemain Prancis dengan melepas tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, Bung? Ini sebenarnya masih sangat kurang ya, Bung, tendangan tadi, dan memang para pemain Prancis berupaya keras untuk mampu menerobos ke kotak 16, meskipun tadi beberapa kali kontrol bola memang kurang sempurna.
0: Ya, tadi kan ada satu ya,
5: ya,
0: upaya dari
5: Manu Kone,
0: tapi memang belum membuahkan hasil. Tapi kita lihat dengan begitu dalamnya pertahanan dari Paraguay, saya kira juga tembakan-tembakan jarak jauh bisa menjadi opsi.
1: Yeah.
0: Artinya pentingnya juga bagaimana akurasinya juga harus diperbaiki lagi, karena yeah, kita lihat memang para pemain Prancis, mereka punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan melepaskan tembakan-tembakan berbahaya dari luar kotak penalti. Olise punya kemampuan itu, Dembele juga sebenarnya punya nilai plus di sana, dan Rabiot saya kira juga bisa menjadi opsi, dan Mbappe saya kira fungsinya adalah bagaimana dia sebenarnya bisa menarik ya, menarik lebih ke dalam pertahanan dari Paraguay sehingga memang bisa muncul ruang-ruang di dekat area kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Prancis, karena situasinya sekarang dengan pertahanan mereka yang sangat solid, kalau tidak dibongkar dengan lebih gigih lagi, akan berat buat Prancis untuk bisa masuk lebih bebas lagi ke area kotak penalti. Karena sejauh ini kita lihat belum ada tembakan on target yang mampu dilepaskan oleh Prancis. Dan di Paraguay memang kalau kita lihat memang dengan bagaimana mereka bertahan sangat-sangat dalam, transisinya juga tadi beberapa kali telat juga. Jadi memang ini saya katakan tadi juga bahwa persoalan transisi saya kira akan menjadi PR buat Paraguay dengan bagaimana mereka begitu kuat dalam hal bertahan.
5: Ya, sebentar lagi pertandingan akan segera dilakukan, dan kali ini Orlando Gil sudah melakukan tendangan dan sudah melewati garis tengah permainan, terjadi kop duel pendengar, namun sayang sekali berhasil dibuang oleh Adrian Rabiot. Hingga menit ke-26, skor masih 0-0 antara Paraguay dengan Prancis.
4: Baik pendengar, saat ini lempar ke dalam akan diambil oleh Julio Cáceres, dan sektor kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan jauh tadi dari Elf Julio Entiso tadi, direbut saja bola tadi, langsung dipotong oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan, pas saja lempar saja ke sektor kanan, yang dituju adalah Koundé, tarik lagi ke depan, dorongkan bola kepada kekajian secara ada Koundé, Manu Koundé mencoba merasai sektor pertahanan dari Paraguay, mencoba melihatnya dua pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dipotong oleh Almiron, tampak yakin cepat sekali Almiron mengisi sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba dia merasai sambil melakukan adu sprint dari pemain Prancis, memasuki area kotak penalti, pilih lagi, tidak menjadi memberikan umpan lagi cukup belum jauh, namun bisa dipotong tadi oleh Koundé. Kita masih menyaksikan terjadi lagi duel antara pemain Prancis dan Paraguay, mampu kembali direbut oleh Galarza, masih menggeser bola, umpan langsung ke belakang gawang, tidak terjadi, shooting lagi, oh bagaimana tadi Diego Gomes mencoba untuk meneruskan tendangan langsung tadi ke area pertahanan ataupun ke gawang dari Prancis tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang dari Prancis yang dijaga oleh Mike Maignan, dan sehingga belum menebar ancaman bagi pertahanan dari Prancis, dan kini bola masih mengalir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Barcola, mampu lewat satu pemain dari Paraguay, namun bagaimana heading dia, mengarahkan bola tadi ke area titik kotak 16 dari Paraguay tadi, namun aliran bola lebih deras dan keluar lapangan pertandingan, dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana pertandingan sudah memasuki menit ke-28 ini, namun belum ada ancaman yang berarti ataupun cukup serius dari kedua tim. Masih menantikan masaan bola, sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja, sudah melewati di garis lingkaran tengah pertandingan, sudah dilakukan, namun potensi sepenuhnya oleh Digne, tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, melewati dia kotak penalti tadi, sudah keluar umpan saja kepada Koundé, lebar ke sisi kanan, serang dari Prancis, ada Dembele, merasa umpan pendek saja kepada Olise, pendek lagi, tidak jadi kepada Miskin Lakumbul, gawang, tidak ada teman yang menjemput. Bagaimana Julio Cáceres, pemain Paraguay, langsung merangsek dan membuang bola saja ke depan, dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya oleh Prancis. Ada Adrien Rabiot umpan ke depan, yang dituju adalah Barcola, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, tidak jadi, dan mampu dia menguasai bola sepenuhnya, dan kembali dicuri oleh pemain Paraguay, dan tampaknya sebelum melepaskan umpan tadi, pemain Paraguay ini Almiron mendapat tadi gangguan dari pemain Prancis, sehingga ada menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana Barcola tadi sempat melakukan gangguan kepada duel Almiron dari sektor tengah pertahanan Paraguay tadi, dan masih misit beberapa memang kita lihat pemain-pemain dari Prancis ini. Setelah tadi Indonesian break tadi, memang ada beberapa pengarahan atau instruksi dari kedua pelatih, baik dari Paraguay maupun dari Prancis, untuk menentukan bagaimana skema pertahanan mereka memperkuat, dan kini penguasaan bola sudah dilakukan oleh pemain Paraguay, masih meletakkan bola tadi, mundur 3-2-3 langkah tadi, jaga gawang Orlando Gil, sudah lakukan tendangan ke sektor kiri pertahanan Prancis, ditanduk saja tadi oleh Diego Gomes, terjadi lagi perebutan, di sana ada Koundé, dan terjadi pelanggaran tampaknya terhadap Manu Koundé tadi, dilakukan oleh Almiron, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis.
5: telah dilakukan tampaknya oleh penjaga gagal Mike Maignan dari sisi kiri pertahanan Prancis, lempar saja kepada Koundé, coba berikan umpan tadi kepada Dembélé, tidak jadi, masih menahan bola Dembélé, beli punya umpan pendek saja lagi kepada Koundé, umpan lagi kepada Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, masih Olise coba mengutik atau melewati buah pemain dari Paraguay, coba dia membalikkan badan, tarik lagi kepada Dembélé, umpan langsung ke mulut, ada Mbappe, tidak terjangkau atau tidak mampu tadi dijangkau, bagaimana umpan crossing yang cantik sebenarnya dari Dembélé, tapi umpan tadi tidak mampu dicocor ataupun tidak mampu dijangkau oleh Kylian Mbappe yang sudah memang berdiri tanpa pengawalan yang berarti dari pemain Paraguay ini, namun bagaimana memang umpan melengkung dari Dembélé tadi belum bisa dimaksimalkan oleh Kylian Mbappe dan sehingganya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi, terjadi duel heading di sektor kanan pertahanan Paraguay, tidak jadi mampu dipeser oleh Julian Cito, merasa dia mencoba melewati Upamecano tadi, namun hanya menghasilkan lempar ke dalam karena memang sebelumnya bagaimana daya Upamecano ini berhasil memotong bola tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan ataupun menghasilkan lemparan ke dalam akan dieksekusi atau dihadapi oleh pemain dari Paraguay tadi dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Sudah dilakukan Caceres ke depan tadi maksudnya kepada Mio Enciso, namun bagaimana memang sulit tampaknya Enciso untuk menerima lemparan tadi dilakukan oleh pemain dari Caceres sehingga menghasilkan tendangan dan lakukan gagal McDonald kepada Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Kane, Manu Kone, tarik lagi ke belakang kepada Rebiot, umpan lagi kepada William Saliba, melebar dia ke tengah, ada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Dembélé, umpan terobosan tadi, namun masih bisa dipotong lagi-lagi oleh pemain-pemain dari Paraguay, masih melikir dia dari sektor kiri tadi, masih ada kepada Alonso, melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri tadi, maksudnya kepada Galarda, namun bisa dipotong oleh pemain Prancis. Saat ini kita mencoba membangun serangan dari Prancis, umpan dari Rabiot, umpan sebelah, langsung sudi Rabiot, bagaimana tendangan percobaan Rabiot tadi dari sektor tengah pertahanan dari Paraguay ataupun berjarak kurang lebih 30 meter dari gawang Paraguay, namun bola hanya melambung di atas gawang dari Paraguay dan memang cukup sulit tampaknya pemain-pemain Prancis ini untuk membangun serangan melalui tendangan-tendangan langsung ke arah mulut gawang dari Paraguay tadi. Saat ini justru terjadi pelanggaran dilakukan oleh William Saliba terhadap Leo Enciso, sektor tengah lapangan pertandingan ataupun di sektor garis benteng pertahanan dari Prancis ini sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari dua pemain ataupun tiga pemain dari Paraguay yang akan mengeksekusi tendangan. Kita masih menantikan tampaknya ada Manuel Almirón ataupun nomor 8 di Diego Gomez yang siap-siap eksekusi tendangan bebas ini. Antara itu kita masih melihat ada 4 hingga 5 pemain dari Paraguay yang ada ataupun yang sudah berada di area kotak 16 dari sudah dilakukan umpan saja. Oh, dipetik saja bola di udara tadi oleh penjaga gawang dari Prancis tadi. Ada Mike Maignan dan tampaknya juga wasit Hugh Pulwit karena memang tadi sempat ada kontak fisik antara penjaga gawang dari Prancis tadi Mike Maignan bersama dengan Alonso sehingga lagi-lagi tampaknya pertandingan dihentikan sementara dan kini bergulir kembali. Lalu kaki-kaki pemain Prancis di sana ada Rebiot mencoba mengutip sejenak dia dari sektor kiri serang mereka, umpan saja kepada Lucas Digne, umpan lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, mampu dia melalui satu pemain dari Paraguay dan dapat gangguan tampaknya dari pemain Paraguay tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis dan sebelumnya memang bisa dilanggar tadi dan tampaknya memang terjadi lagi adanya duel fisik tadi, dorongan dari Kylian Mbappe setelah ia dilanggar. Namun memang beberapa pemain dari Prancis dan Paraguay juga mencoba untuk menenangkan untuk kedua pemain ini sehingga tampaknya memang intensitas serangan dari Prancis memang cukup kuat. Para pemain-pemain dari ayam jantan ini harus cukup bekerja keras. Bagaimana kita melihat satu lagi peluang tentu gangguan yang dilakukan oleh nomor 14 pemain asal Paraguay tadi ada Andres Ubas untuk mengganggu bagi Kylian Mbappe yang memang hingga menit ke-35 babak game pertama ini belum mampu menerobos akselerasi dari sektor pertahanan dari Paraguay. Kini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain Prancis ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter
4: di luar kotak 16 dari Paraguay. Tampaknya kita melihat di sana ada satu pemain dari Prancis nomor punggung 11. Dan ada Miguel Olise. Siap-siap ya, ada 5 dan 6 pemain Prancis sudah lakukan umpan belakang. Oh, terjadi lagi itu lagi oleh kotak penalti dan lagi-lagi buang tadi atau cocok saja bola rebound ataupun bola liar tadi dari mulut gawang dari Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut. Dan saat ini Mane Dembele dari sektor kanan sudah melakukan tendang melengkung. Ada 2 pemain Prancis di sana namun gagal, namun bisa digolek Kunde. Langsung shooting. Bagaimana tadi sepakan dari Kunde. Kita melihat main nomor punggung 5 ini juga memperkuat tim Barcelona, tidak mampu menggetarkan jalan dari Paraguay dan bola justru mampu tadi diamankan oleh penjaga gawang dari Paraguay. Bagaimana Orlando Gil memang pada babak pertama ini bekerja cukup baik karena menjaga beberapa kali tembakan, shooting, bahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain Prancis ini sehingga belum bisa amankan tadi Prancis untuk bukan gol yang pertama di pertandingan babak yang pertama ini. Sudah menguasai bola sepenuhnya, masih megang bola tadi, sudah meletakkan di rumput lapangan pertandingan. Tampaknya Mike ataupun Orlando Gil ketika gawang Paraguay sudah dilakukan tendang saja jauh mengarah melambung ataupun melewati garis di kanan tengah pertandingan, mampu dikuasai sepenuhnya. Di sana ada Galarza, umpan pendek 1-2 kepada Diego Gomez, namun bisa dicuri oleh Kone nomor punggung 5 ini, merangsek dia, coba maluri atau merasa dari sektor kiri pertandingan dari Paraguay, umpan saja ke Dembele, beli gelugnya, umpan klasikalnya, oh, bisa lagi dipotong oleh pemain Paraguay, masih jauh dari tekanan dampaknya pemain-pemain Prancis ini. Balik lagi kepada Mike Maignan, penjaga gawang Prancis, umpan saja chipnya kepada nomor punggung 4, Dayot Upamecano, umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya, ada William Saliba, dorongkan saja bola ke tengah, di sana ada Kunde, Kunde tarik lagi ke belakang tadi maksudnya, namun bisa dikorek oleh Paraguay, umpan saja ke tengah, ada Julius Enciso dari Paraguay, mampu kembali ke William Saliba, dikuasai sepenuhnya oleh Miguel Olise, dari sektor tengah pertandingan, Miguel Olise mampu lagi kembali dipotong oleh pemain dari Paraguay, kini giliran Paraguay, di sana ada Miguel Almiron, merangsek dia dari sektor kiri pertahanan Prancis, melilit dia, mendapat 2 kawan pemain Prancis, umpan seorang kawan ke depan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh rekannya, ada Diego Gomez, tarik lagi ke belakang, menguasai bola sepenuhnya, oh, tidak. Oh, lagi-lagi bagaimana kontrol penguasaan bola yang kurang sempurna tadi dari Diego Gomez yang sebelumnya juga mendapat pengawalan satu pemain dari Prancis tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan yang sudah lakukan jauh saja. Ada Kylian Mbappe cepat saja umpan lagi pada Dembele, berhasil dari kanan penalti, langsung cuti Dembele. Oh, lagi-lagi tendangan percobaan dari Dembele tadi setelah sebelumnya akselerasi dari Kylian Mbappe dari sisi kiri pertahanan Paraguay dapat umpan terobosan yang cukup cantik, dapat satu pengawalan dari Alonso, namun bisa dia melewati dengan membalikan badannya tadi dan melakukan shooting ke dalam dan masih sulit tadi menembus dalam pertahanan dari Paraguay. Sementara itu, saat ini saat lagi waktu Indonesia Barat sudah memasuki menit ataupun jam pukul 4:43 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian maka juga bertepatan dengan memasuki azan ibadah sholat subuh khususnya bagi umat muslim untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami Radio Republik Indonesia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tendangan terus dilakukan Dembele ke mulut gawang tadi, ada satu pemain depan sini coba terima umpan tadi, namun lagi-lagi kita saksikan tampaknya Kylian Mbappe memang sulit tadi meneruskan heading dari tendangan sudut Dembele sehingga lagi-lagi pengawalan ketat dari Leo Caceres memang sulitkan bagi Kylian Mbappe tadi untuk terima umpan tendangan pojok dari Mane Dembele. Kita masih menantikan bagaimana pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Tentu Prancis masih sulit untuk menembus benteng kokoh pertahanan dari Paraguay. Sudah memasuki menit ke 39-40 ini dan dilakukan Orlando Gil jauh saja ke depan. Yang dituju adalah Diego Gomez. Tadi ada Julio Enciso tadi mencoba untuk menyambut namun gagal. Ah, kini terjadi lagi bagaimana duel di udara tadi maksudnya dilakukan oleh Julio Enciso. Namun dianggap lebih dahulu melakukan pelanggaran hadap pemain belakang Prancis tadi, Julio Enciso, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi
6: Prancis sudah dilakukan pendek saja kepada Dayot Upamecano, dorongkan bola kepada Bendis, kepada Rabiot, masih melihat dia Rabiot langsung dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan ke depan yang dituju adalah Barcola, lewat satu pemain dorongkan ke belakang Barcola kepada nomor punggung tadi, nomor punggung 12, kembalikan kepada Barcola ataupun Kunde, masih melihat dia coba merangsek dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Manu Kone, umpan saja kepada Dembele, merangsek dari sektor kiri, umpan lagi kepada Kone, melihat bola tenang, umpan crossing, kembali digagalkan oleh nomor 3 tampaknya pemain dari Paraguay tadi, Omar Alderete. Main yang memperkuat Sunderland ini kembali menjadi benteng kokoh pertahanan Paraguay. Kita masih menantikan justru tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Prancis nomor 11. Di sana ada Mikel Olise. Sementara itu ada 4 bahkan 5 pemain dari Prancis yang siap menampung tadi umpan dari Olise. Sudah lakukan belakang saja, ada bola kemelukang, kembali lagi digagalkan oleh pemain belakang, namun kini ada Konde, umpan lagi menurut kawang dari Paraguay, membentur lagi, kembali kepada Konde, melebar dia ke setor kanan kepada Paraguay, kepada agresi, umpan ke menurut kawang, oh, dengan menjatuhkan badan dan menyambut bola tadi penjegal McNown, menyelamatkan bola, memeluk bola dengan erat, kini kembali Paraguay justru membangun serangan. Di sana ada Galarza, mampu dia melihat sejenak, mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas, tidak jadi memberikan umpan saja ke depan kepada Diego Gomez tadi, namun umpannya terlalu keras dan diamankan oleh penjaga gawang Prancis. Saat ini umpan saja pada Lucas Digne, coba menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, tarik lagi ke tengah, di sana ada Rabiot, nahan bola sejenak, melebar dia kepada Kone, Anu Kone, meliuk liuk dia, umpan pendek saja kepada Dembele, maksudnya tadi memberikan umpan kembali masih kepada Kone, masih membentur kaki dari pemain Paraguay, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Tampak tiap Prancis kembali mengulang serangan Mikel Olise dari sektor tengah. Di sana pendek saja pada Dayot Upamecano, masih pendek dia kepada Kunde, tarik lagi ke kanan. Di sana ada Mod Bungu 7, tampaknya kita lihat tarik lagi ke belakang kepada Kunde, melilu dia mencoba melihat dua pemain dari Paraguay, ah gagal lagi kepada Dayot, namun lagi kembali kepada Dembele dari sisi kiri pertahanan dari Paraguay, mendapat dua pengalaman dari Paraguay, umpan lagi kepada Kunde, kembali kepada Dembele, namun lagi-lagi bola bisa sliding ataupun dibuang tadi pemain Paraguay. Kita masih menantikan, kini kembali kita masih melihat Mikel Olise menahan bola sejenak, umpan dorongkan bola ke sektor tengah. Di sana kita melihat ada satu pemain Prancis yang mencoba membantu, ada Lucas Digne masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan pendek saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpankan dorongkan bola lagi ke sektor tengah. Ada Dayot Upamecano. Upamecano tidak jadi memberikan umpan justru kepada Kunde dari sektor tengah pertandingan ataupun pertahanan dari Paraguay. Masih Kunde langsung shooting. Masih melambung bagaimana shooting dilakukan percobaan dilakukan oleh Manu Kone tadi, sehingga kita memasuki menit ke-43, skor kacamata 0-0 masih untuk kedua tim.
7: Ya, dengar timnas Prancis masih terus melakukan ataupun mengurung pertahanan dari Paraguay, dan pada kesempatan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Jauh datangnya bola lewat 3,5 permainan, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Lucas Digne, Digne nomor punggung 3. Berikan saja kepada rekannya, ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano mendekati 3,5 permainan, mendribel bola dia. Kepada siapa bola akan diberikan, masih melihat rekan-rekannya dan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja pendek berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kembali melebar. Kali ini ada Patrick Barcola menyisir dari sebelah kiri penyerangan atau sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis. Maksud kami timnas Paraguay. Dan umpan saja berikan kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah melewati ataupun memasuki kotak 16, namun berhasil direbut oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza umpan cek pas dia berikan kepada Velasquez. Velasquez berikan kepada Omar Alderete, namun ternyata Omar Alderete kali ini berlari kencang kali ini. Nomor pun 3 maksudnya kepada Julio Enciso, disodorkan saja bola ke depan berbahaya, namun berhasil direbut tadi oleh Dayot Upamecano. Kali ini ada Olise. Olise umpan pendek saja berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini melebar ke sisi kiri penyerangan Prancis. Berikan kepada Patrick Barcola, dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Barcola masih menggiring bola dia. Barcola kepada siapa bola akan diberikan. Kali ini utak-atik bola dia, mundur back pass ke belakang. Maksudnya kepada rekannya, ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot membantu serangan kali ini. Back pass lagi berikan kepada Dayot Upamecano. Umpan terobosan kali ini, umpan 1-2. Rabiot tendangan langsung. Ah, namun sayang sekali mendengar bentur dari salah satu pemain dari Paraguay. dan bola mampu diamankan sepenuhnya oleh kiper Orlando Gil, nomor punggung 12, dan hanya menghasilkan tendangan bagi tim Paraguay. 3 menit waktu diberikan oleh wasit Tantasev asal Uzbekistan untuk tambahan waktu babak pertama kali ini. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sebelah kanan, berikan kepada Barcola. Barcola kali ini ada di tengah lapangan tengah permainan, mampu berikan, kodorkan saja kepada Manukone. Manukone kerjasama dia dengan satu pemain, berhasil direbut oleh Julian Suso. Julian Suso kali ini Paraguay melakukan serangan balik, dibayang-bayang oleh dua pemain. Julian Suso masih berlari keras, dia melewati para pemain dari timnas Prancis, dibayang-bayang oleh Dayot Upamecano, dibuang saja tadi oleh Dayot Upamecano, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, tampaknya mengenai bagian tubuh dari Julio Enciso. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh timnas Prancis. Iya, masih mendominasi jalannya pertandingan timnas Prancis, namun belum mampu untuk menjebol gawang dari Paraguay. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise berlari melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan saja kepada Manukone. Manukone umpan pendek melebar ke kanan. Kali ini ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi, berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini mundur lagi, berikan kepada Olise. Olise masih dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay. Melebar lagi, kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mendekati garis permainan dari ataupun kotak 16 dari Paraguay. Mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru tampaknya para pemain Prancis. Kali ini ada Jules Koundé. Jules Koundé umpan saja sodorkan kepada sektor kanan. Kali ini ada Mbappe yang berpindah di sektor kanan penyerangan dari Prancis. Tidak mampu dia melewati para pemain dari Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Cocok saja bola tadi yang merupakan umpan dari Mbappe. Kali ini ada Dayot Upamecano. Upamecano nomor 4. Sodorkan lagi, berikan kepada Michael Olise. Menyisir dari sebelah kanan, berbahaya, dibayang-bayang oleh dua orang pemain dari Paraguay. Namun bola ditarik lagi ke belakang, tidak mampu melewati garis permainan. Ya, kali ini umpan terobosan. Sayang sekali pendengar. Adrien Rabiot tadi umpan terobosan ke jantung pertahanan dari Paraguay, namun tidak terjadi salah komunikasi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi tim Paraguay. Pendengar, pada kesempatan kali ini tinggal beberapa detik lagi pertandingan akan segera usai, namun timnas Prancis masih melakukan serangan. Kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele, bola ditarik ke belakang, berikan kepada Jules Koundé. Umpan tarik ke depan, kali dikontrol tadi oleh sayang sekali dikontrol oleh Fratim Barcola. Namun bersama dengan itu, wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk ulasan pertandingan akan dipandu bersama dengan Bung Sabil. Silakan Bung Sabil.

tadi ya teman-teman Pro 2 semua, Prancis versus Paraguay yang di duel pertama 0-0 nih ya. Duel beli serangan tuh sangat pokoknya kamu harus nonton ya teman-teman Pro 2, seru sekali ya. Kalau kamu mau dengarkan bisa langsung lihat Pro 1 ya di 96,1 MHz. Kita kembali lagi di siaran Pro 1 nih teman-teman Pro 2. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan happy Sunday buat semuanya. Jangan lupa beribadah buat teman-teman kedua semua yang beragama Kristen. Dan selamat berlibur buat teman-teman yang pada berlibur ya.

0: tau nggak tadi aku baca berita di koran, ada ibu lagi main HP di motor terus ngejamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih?
1: Eh alah, ternyata main

0: capek di belakang. Bentar. Cuma balas WA. Jamret! Stop! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
1: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
3: Selamat pagi, teman Pro2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi, teman Pro2.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hadjar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hadjar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: rekaan itu.
1: Mak, mak, kenapa benda rumah Leha tu kusam sangat?
0: Ia juga, ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula benda Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Eh, takpelah kusam. Yang penting kan pasar.
0: Eh, Makcik Leha, pasar benda tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, nak.
0: Ah, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Tak usah beli baru.
1: Pakai bendera saya saja.
0: Ya ke?
1: Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: waiting for you, you, you, waiting for you, you, you. And I'll be the song that's on your speakers waiting for you.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada momen paling sial yang bisa dialami para pemain bola. Mencetak gol di gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh 3 negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1946 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyesalnya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan CRN Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah, tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, nggak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia, dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Fast Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Teman terbaik.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Produa.